0: Orang yang suka menunda tidak pernah mempunyai masalah kecil, karena mereka selalu menunggu hingga masalah mereka berkembang menjadi besar.
1: 莫因事小而不为，待小事成了堆，摆在你面前的就绝不是小事了。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak berkesudahan kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya kasih, penyertaan, dan anugerah daripada Allah Tritunggal menyertai ibadah hari ini. Amin. Nas panggilan beribadah hari ini terambil dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan.
1: Dengan tetap bangkit berdiri, biarlah kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh terus mengucapkan syukur kepada-Nya karena Dia begitu baik bagi kita. Biarlah kita boleh terus menikmati kasih yang besar

0: Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang besar dan agung, indah dan mulia. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, dan Engkau tidak tergantikan dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, mau mengucap syukur, mau mengindahkan Engkau ya Tuhan. Dan tidak ada satupun aspek dalam hidup kami yang kami sadari adalah Engkau tidak mengatakannya dalam milik-Mu. Hidup kami, segalanya adalah milik Engkau, dan kami mau persembahkan seutuhnya bagi-Mu. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami, Engkau tahu segala keterbatasan kami. Tetapi karena Engkau begitu baik, Engkau memberikan kami anugerah, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami menjadi pribadi yang terus lebih baik daripada hari sebelumnya. Sehingga pada ujungnya hidup kami memancarkan Kristus, bukan memancarkan dunia. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur. Di hari STTB ini, minggu ini kami mengingat bahwa Engkau telah mendirikan, Engkau telah menghadirkan sekolah teologi. Di mana anak-anak yang datang di situ, orang yang rindu untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan, diperlengkapi dengan sedemikian rupa sehingga mereka bisa memberitakan Injil di tengah zaman yang hari ini jauh daripada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bagi kehidupan gereja kami, bagi kehidupan pelayanan kami, bagi kehidupan keluarga kami, dan semuanya sekali lagi adalah karena anugerah Tuhan. Kami tidak layak, tetapi Engkau berikan. Dan melalui anugerah Tuhan, kami pun dilayakkan dan dimampukan dan diubah, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat. Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah kami terkesima, kami kagum, kami takjub akan Engkau hari lepas hari, sehingga perasaan takjub kekaguman kami mendorong kami untuk kami menggabarkan Injil, membagikan berita baik ini kepada orang yang belum pernah mengalami zaman Injil Kristus. Bantu kami Tuhan, sebab kami lemah. Kami juga menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Engkau adalah Allah yang juga memelihara bumi ciptaan-Mu. Itu sebab kami yang hari ini menyadari ada banyak pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan cukupkan semuanya itu di dalam waktu Tuhan yang tidak pernah bersalah. Tetapi dalam prosesnya ya Tuhan, berikan kami ketenangan, berikan kami kesabaran, berikan kami pengharapan, berikan kami sukacita, dan berikan kami ketangguhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, dan tiada yang lain. Amin.
1: Jemaat dipersilakan untuk duduk.

mari sekali lagi kita membaca bacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 4 ayat 35 bersama-sama. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita percaya bahwa kita ada di sini bukan sebuah kebetulan, tapi kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus, biarlah kita juga memiliki hati yang peka. Kita minta Roh Kudus untuk kita bisa berani menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mengenal kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, bahwa mereka memerlukan

Setiap orang membutuhkan Tuhan dan inilah yang kita percayai. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Setelah kita mengucap syukur, kita bisa bersama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan tema kita hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana kita menyadari urgensi Injil hari ini. Bagaimana kita dibentuk, shaped by the urgency of the gospel. Tetapi sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, mari kita bersama terlebih dahulu kita berdoa, mohon Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam-Mu terdapat harta karun hikmat, pengetahuan dan kebenaran. Dan saat ini kami ketika ingin menyelami kebenaran hikmat pengetahuan-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Sehingga saat kami menyelami semua itu, kami menemukan harta karun Injil. Bukan sekedar kami bersuka dan menikmatinya seorang diri, tetapi itu mendorong kami untuk kami melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan titipkan bagi kami untuk mendukung dan memberitakan pekerjaan Injil sesuai dengan kapasitas dan juga talenta dan berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sekarang hamba-Mu ingin berbicara, kiranya apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu dan bukan firman itu diam di dalam kepala sebagai satu informasi, tetapi menjadi satu kebenaran yang mentransformasi. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab suci kita. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini. Itu terambil di dalam Injil Matius pasalnya ke-9, ayat ke-35 sampai ke-38. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, berbagilah mereka yang mendengar, merenungkan, menggumulkan, dan juga membagikan berita ini bagi mereka yang belum pernah mendengar berita Injil. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bertanya satu pertanyaan, apa itu hidup? Tentu ada sekali, banyak sekali jawaban yang bisa kita pikirkan, tapi ada seorang penyair bernama Linda Ellis yang mencoba mendeskripsikan kehidupan dengan sesuatu yang disebut dengan dash. Saudara, dash itu adalah garis. Tapi apa maksudnya? Ketika saudara membaca puisinya, ternyata garis itu bukan sekedar garis, tetapi garis yang dimaksud atau ada yang di dalam bayangan Ellis adalah satu garis yang ada biasa di dalam batu nisan. Saudara, kalau saudara melihat batu kuburan, itu adalah dash yang artinya adalah satu rentang antara hari kelahiran dan hari kematian. Jadi misalnya orang lahir tahun segini, bulan segini, lalu dash tanggal kematian seorang. Saudara, seringkali saudara, ketika kita merenungkan tentang kehidupan, kita mengatakan bahwa yang paling penting adalah tentang kehidupan seseorang. Hari lahir seorang adalah hari yang penting, dan hari kedua yang paling penting adalah hari kematiannya. Tetapi ketika kita merenungkan dan apa yang dinyatakan oleh Ellis, sang penyair ini, mungkin kita bisa berpikir bahwa hidup itu bukan sekedar kelahiran, hari pertama kita ada di dalam dunia, dan hari terakhir kita mengakhiri dunia. Tetapi sebuah deadline, sebuah rentang tentang kehidupan sebelum kita meninggalkan dunia.
dari proses kelahiran kita sampai kita sebelum meninggalkan dunia. Hidup bermakna itu bukan soal sekedar permulaan dan akhir, tetapi apa yang hari ini kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam kesementaraan deadline hidup kita. Tapi permasalahannya hari ini, saudara, antara kematian, kelahiran dan kematian, siapa yang tahu panjangnya kehidupan kita hari ini, saudara? Saudara, itu sebab seorang penulis dalam kitab suci kita mengatakan, you do not know what tomorrow will bring, so what is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Kita adalah seperti uap yang hari ini ada, lalu sebentar saja hilang. Itu sebabnya kita hari ini harus merenungkan sebetulnya di dalam deadline yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kalau hari ini kita masih hidup, itu pasti ada rencana Tuhan. Ada pekerjaan yang belum selesai dan kita harus serius memikirkan kehidupan kita hari. Apakah di dalam deadline hidup kita, dalam rentang kehidupan yang terbatas dan seperti uap yang sebentar bisa berlalu, apa yang telah saya lakukan? Apakah setelah hidup maksimal hari ini? Bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan? Dan disitulah sebetulnya kita menyadari urgensi kehidupan, saudara. Karena kita gak ada yang tahu, saudara, berapa panjang kehidupan kita. Saudara, dalam waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, apa yang kita lakukan? Saya ingat waktu saya SD, itu adalah hari pertama saya berjumpa dengan kematian. Saya ingat waktu itu di dalam kelas, pas saya masih kecil, saya duduk, ada satu kursi yang kosong di situ. Saya gak tahu itu siapa, saya ingat dia pernah datang satu atau dua kali. Tetapi waktu itu saya belum sempat berkenalan, saya belum sempat bermain dengannya. Tetapi saya melihat hari demi hari kursi itu tetap kosong, tetap kosong, tetap kosong. Lalu sampai suatu kali guru datang dan mengatakan seperti ini. Hari ini kita mau mengumpulkan sumbangan karena teman kita ini dipanggil Tuhan. Disitulah pertama kali saya berjumpa dengan kematian. Masih kecil, tapi kenapa bisa dipanggil oleh Tuhan? Rupanya telah ditelusuri, saudara, anak ini waktu dia bermain di luar, dia bermain ayunan, saudara. Dia bermain ayunan gitu ya. Masih kecil, dia terjatuh dari ayunannya, lalu kemudian ayunan itu mengayung gitu ya, memukul ke belakang kepalanya. Pak! Gitu. Awal-awal tidak ada apa-apa, hanya sakit kepala. Lalu kemudian berdasarkan cerita yang saya dengar, dia pelan-pelan muntah, lalu masuk rumah sakit dan dipanggil Tuhan. Saudara, tidak ada yang tahu usia hidup kita hari ini. Ada yang masih sangat muda tetapi dipanggil oleh Tuhan. Ada yang sudah sakit keras tapi ternyata yang sehat dipanggil Tuhan lebih dulu. Dan ini adalah misteri kehidupan. Dan pertanyaan sekali lagi, di dalam deadline kehidupan kita, di dalam urgency kehidupan ini, apa yang kita lakukan hari ini? Dan di dalam teks kita dalam Matius 5, kita diperhadapkan pada realita urgency ini, saudara. Di dalam waktu hidup kita yang terbatas, Tuhan mengajak kita memfokuskan hidup kita pada satu realita akan kebutuhan Injil. Saudara, tentu ada banyak urgensi dalam hidup kita. Ada urgensi dalam pendidikan, ada urgensi di dalam relasi, ada urgensi di dalam pelayanan, ada banyak hal, saudara. Tetapi dalam Matius 5 yang kita baca hari ini, firman Tuhan menyorot kita satu urgensi dari perspektif Injil, dan kita akan diajak bersama untuk melihat satu agenda Allah. Dan agenda Allah itu berkenaan tentang the urgency of the gospel. Tentang satu realitas akan kebutuhan Injil dalam dunia ini. Di dalam kesementaraan hidup kita ini, saudara, Injil menjadi satu yang dibutuhkan. The urgency of the gospel itu berbicara tentang kabar baik Injil Kristus. Itu bukan satu yang penting di hari nanti, tetapi hari ini sangat dibutuhkan dan harus kita renungkan. So, mari kita membaca teks ini dan kemudian kita akan melihat lebih dalam. So, kalau sudah membaca dalam teks kita, sudah akan menemukan sebelum teks kita di ayat 35, kita bisa melihat apa yang Yesus kerjakan. Dikatakan Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit dan juga mengusir setan dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau saudara membaca di bagian sebelumnya, di ayat 1-8, Injil mencatat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu kemudian ayat 18-34, menceritakan Yesus menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan. Maka saudara akan membaca sebelum teks kita, pembacaan firman Tuhan kita hari ini, firman Tuhan menunjukkan bahwa Yesus adalah the spectacular divine healer. Dia adalah Allah yang mampu menyembuhkan, dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah divine spectacular healer.
Tetapi firman Tuhan tidak hanya berhenti pada pekerjaan Tuhan yang spektakuler, Saudara. Memang itu adalah satu hal yang penting, itu mengukuhkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ketika Saudara membaca dalam teks kita, LI memberi judul Yesus yang kemudian berbelas kasihan, tergerak hatinya melihat orang banyak, Saudara. Maka sebetulnya, Saudara, firman Tuhan juga menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya sekedar spektakuler daripada pekerjaan Tuhan, tetapi yang Tuhan mau juga kita miliki adalah hati yang spektakuler, artinya hati yang sinkron dengan hati Bapa, hati yang kemudian melihat apa yang Tuhan lihat hari ini, Saudara. Saudara, banyak hari ini orang Kristen berfokus pada prestasi, pada pencapaian-pencapaian spektakuler yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya itu penting. Prestasi, pelayanan yang spektakuler, tetapi yang tidak kalah penting adalah sebetulnya adalah hati yang spektakuler itu. Tetapi nyatanya banyak orang tidak suka untuk melihat hati, Saudara, karena hati itu adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi firman Tuhan katakan, pelayanan Yesus yang luar biasa itu menyembuhkan, memulihkan, itu tidak mungkin terjadi kalau ia tidak mulai dengan sebuah hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu semua ketika Saudara membaca, ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar ke rumah ibadat, ia memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lalu kemudian dicatat, ketika melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala, Saudara. Inilah Tuhan kita. Ya, bukan sekedar hanya peduli kepada prestasi dan reputasi, tetapi dia mulai dari hati, Saudara. Saudara, hari ini kita bisa melakukan banyak hal besar, tetapi kita harus terus mengkoreksi hati kita. Apakah hati kita memiliki hati yang spektakuler, yang artinya hati kita sinkron dengan hati Bapa? Hati kita bisa melihat seperti apa yang Bapa lihat. Dan itulah yang firman Tuhan mau kita lihat dan fokuskan hari ini. Saudara, lebih lanjut, kalau Saudara membaca di ayat 36, Saudara melihat ketika hati Kristus disingkapkan, dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Saudara, kata tergerak ini bukan sekedar Yesus merasa kasihan. Oh, kasihan ya, orang ini seperti orang kumpulan orang yang tidak punya gembala. Tetapi kata kasihan ini atau berbelas kasihan ini, itu adalah satu perasaan yang membawa kepiluan, perasaan yang kemudian sedih, perasaan yang kemudian berduka yang mendalam sekali. Nah, kenapa, Saudara? Karena yang Yesus lihat jauh lebih daripada sekedar permukaan, Saudara. Saudara, dalam hidup itu, saya mengajak kita untuk merenung bahwa hidup itu bukan sekedar berada, Saudara. Existing. Hidup bukan sekedar memiliki sesuatu dalam dunia ini atau kemudian having. Tetapi hidup ini soal fondasi atas kehidupan itu dan grounding. It's about the truth itself. Hari itu, Saudara, ketika Yesus melihat kerumunan orang banyak, mungkin hari itu ada orang yang sehat, baik-baik saja. Mungkin hari itu ada orang yang sudah memiliki banyak hal dalam kehidupan. Tetapi bagi Yesus, setiap orang yang datang dengan segala keberadaannya, dengan segala apa yang miliki, tetapi kalau ia tidak mempunyai dasar dan fondasi kehidupan, maka sia-sialah kehidupan orang itu. Disebab ketika Yesus melihat banyak orang, yang pertama kali ia mulai adalah apa fondasi kehidupan daripada orang itu. Apakah ia sudah memiliki berita Injil itu? Apakah seorang itu sudah berdiri di dalam kebenaran? Apakah seorang itu sudah memiliki Injil yang sejati? Sebab hidup bukan soal existing. It's also not about having, but it's about grounding. Nah, firman mencatat mereka adalah seperti kawanan domba yang tidak punya gembala. Itu sebab hari ini, Saudara, izinkan saya berkata kepada Saudara, di dalam hidup yang singkat ini, firman Tuhan dalam Matius itu mengajak kita melihat satu urgensi hidup ini. But the urgency of the gospel hari ini adalah tentang krisis daripada fondasi kehidupan, Saudara. The crisis of the grounding atau kebenaran itu sendiri. Soal ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus melihat mereka itu seperti domba tanpa gembala, Saudara, ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi dalam perjanjian lama, misalnya dalam Yeskiel. Di dalam Yeskiel kita mencatat bagaimana firman Tuhan juga mencatat bahwa umat Allah seperti domba tanpa gembala. Dan konteks hari itu, mereka hidup
di dalam pimpinan pemimpin yang jahat, yang tidak mementingkan kebenaran, yang membuat umat tersesat dan ditindas. Di sisi lain juga mengingatkan, ada bagian lain ini mencatat umat Israel itu seperti domba tanpa gembala. Itu mengingatkan bagaimana umat Allah hari itu lebih mementingkan dan mendengar suara kebenaran di luar daripada Injil. Tapi mereka mendengar suara dunia, dan kemudian itu merubah kehidupan mereka dan membuat mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, sebetulnya hari ini tidak jauh berbeda, saudara. Kalau hari ini Kristus hadir dan melihat kita, saya yakin Kristus akan melihat yang sama dan dia berkata, hatiku pilu dan sedih karena banyak orang yang hadir, banyak orang kerumunan ini hidup seperti domba tanpa gembala. Karena inilah hari ini, saudara, kita hidup dalam realita ini. Mungkin kita hari ini tidak seperti konteks Israel hari itu, yang mungkin dengan false leader atau false teaching ada dalam konteks hari itu. Tetapi hari ini kita di dalam dunia, saudara, ada begitu banyak hal yang memimpin kita dan menyesatkan kita. Dan tanpa sadar, saudara, kita hidup seperti domba tanpa gembala. Ada banyak ideologi, ada banyak kebenaran yang menjauhkan kita dari Tuhan hari ini, saudara. Saudara, apalagi saudara dalam keberdosaan kita, seperti John Calvin pernah katakan bahwa kita adalah manusia yang adalah pabrik berhala. Kita mudah sekali menggantikan kebenaran Tuhan dengan yang lain. Akhirnya saudara, kita pun mengalami krisis grounding. Kita mensandarkan kehidupan kita atas apa yang kita pandang baik. Kita mensandarkan pandangan kita terhadap ideologi dunia atau tradisi. Itu sebab hari ini saudara, tidak ada bedanya sebetulnya ketika Kristus hadir dan melihat kita. Jangan-jangan saudara, Tuhan akan mengatakan, kita adalah seperti domba tanpa gembala karena kita merasa bahwa pandangan kita adalah sumber kebenaran. Ideologi yang kita pegang adalah pegangan hidup kita. Tradisi yang hari ini kita pegang kuat itu ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita tidak menyadarinya dan kita seperti domba yang tersesat tanpa gembala. Ambil contoh saudara, anggap isme kehidupan saudara. Ada seorang penulis katakan bahwa segala isme itu adalah bentuk keperdosaan manusia yang mulai masuk. Misalnya, individual itu adalah satu yang netral saudara. Individual. Tapi ketika disematkan isme, individualisme itu menjadi satu hal yang buruk. Material adalah hal baik. Tetapi ketika hari ini filsafat dunia memasukkan isme di situ menjadi materialisme, itu menjadi satu hal yang buruk. Dan celakanya hari ini dan segala isme-isme yang ada dalam dunia ini bukan sekedar mempengaruhi hari ini manusia kita, tetapi kita pun terjebak dan tanpa sadar kita mempromosikan hal ini. Pragmatisme, humanisme, dan lain sebagainya, saudara. Nah, itu pun terjadi terkadang di dalam gereja. Saudara, hari ini banyak anak muda itu pakai AI, saudara. Segala satu tanya AI, langsung cepat dapat jawabannya. Tetapi saudara, banyak orang berpikir, oh tidak apa-apa pakai AI. Padahal sebetulnya kalau mereka tidak hati-hati, banyak generasi muda, akhirnya mereka tanpa sadar dibentuk oleh AI. Kenapa? Karena mereka membypass yang namanya proses. Segala sesuatu langsung cepat dapat jawaban. Segala sesuatu cepat dapat jawaban. Mereka tidak pernah pause bertanya, dari mana jawaban ini ada? Why they think? Kenapa AI itu berpikir seperti itu? Tetapi mereka mengambil itu sebagai kebenaran. Padahal saudara, di balik teknologi pun ada ideologi. Salah satu ideologi misalnya dalam teknologi kita adalah satu, universalisme. Saudara, kalau saudara pakai AI, saudara tanya, agama mana yang paling benar, kebenaran mana yang paling benar? Mereka akan katakan, saya tidak bisa memberikan jawaban ini sangat berbeda, subjektif, tergantung Anda. Maka sebetulnya di balik AI pun, salah satu prinsip di baliknya adalah universalisme, sekularisme, dan humanisme. Dan tanpa sadar ketika kita memakai hal itu, kita dibentuk bahkan oleh teknologi tanpa kita sadari. Itu semua hari ini, saudara. Sekali lagi kita harus menyadari dalam keperdosaan kita, kita adalah pabrik pembuat berhala. Kita lebih berpegang pada pribadi, kita berpegang pada tradisi, kita lebih berpegang pada ideologi. Itu sebab benar seperti yang dikatakan oleh David Wells hari ini, bahwa there's no place for truth today. Hari ini, saudara, kebenaran, the ground of truth, itu hilang dan dikesampingkan hari ini, saudara. Dan inilah krisis yang Tuhan mau kita sadari hari ini. Hari ini krisis Injil dan kebenaran Tuhan. Tetapi banyak orang berpikir, ah ngapain bicara soal tentang kebenaran? Ngapain bicara soal teologi, saudara? Saya baik-baik saja hari ini. Tetapi seorang lupa, saudara, bahwa
kebenaran itu atau ide itu punya konsekuensi. Kalau orang mengatakan nggak apa-apa, saya nggak peduli kepada kebenaran, padahal sebetulnya saudara, apa yang kita percaya itu tanpa kita sadari itu mempengaruhi aksi dan kehidupan kita. Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang mereka percaya itu mempengaruhi kehidupan. Saya ambil contoh misalnya begini saudara. Misalnya ada satu case, ada troli jatuh. Ada troli jatuh, lalu kemudian troli itu ingin mengarah kepada anak kecil. Lalu di situ ada satu orang tua. Saudara, mungkin bagi orang yang punya filsafat utilitarian atau pragmatis ekstrim akan berpikir seperti ini. Oh, daripada troli ini kena anak kecil, saya dorong saja orang tua ini supaya orang tua ini kena troli. Kenapa? Karena anak kecil ini masih banyak masa depan. Sayang kalau dia celaka, lebih baik orang tua ini kena celaka. Atau sebaliknya lagi, ada orang berpikir seperti ini. Oh, daripada troli ini kena anak kecil, ya sudah, kalau begitu biarkan saja. Biarkan, karena anak kecil ini masih kecil, belum jadi siapa-siapa. Sedangkan orang tua ini mungkin adalah orang penting. Lebih baik, ya sudah, biarkan saja troli itu. Itu contoh, saudara, ideologi atau pandangan yang tanpa sadari mempengaruhi action kita. Tetapi dunia ini, hari ini, siapa yang mengatakan ketika troli itu jatuh, hampir mengenai anak itu, dan ada orang tua di situ, dia datang, dan kemudian dia meloncat diri, dan kemudian dia menerima troli itu. Dia yang terluka, dia yang berkorban. Sehingga artinya dua orang itu diselamatkan. Dan itu hanya mungkin ketika kita melihat Injil Tuhan dan Kristus Yesus Tuhan kita. Nilai daripada kebenaran yang mementingkan bukan diri sendiri, tetapi bagaimana memikirkan tentang yang lain, dan juga bagaimana Bapa dimuliakan. Tetapi begitulah dunia hari ini. Dunia hari ini menyampingkan, mengesampingkan kebenaran. Itu sebab hari ini firman Tuhan ini mengajak kita bahwa we are really in the crisis of grounding and the crisis of truth. Dan bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya sekedar Tuhan ingin kita melihat bahwa ada krisis tentang kebenaran dan fondasi kehidupan. Firman Tuhan di ayat 7 mengatakan, katanya kepada murid-murid, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, tadi kita melihat bahwa ada realitas hari ini dunia tentang kebenaran. Banyak orang bingung tentang kebenaran, banyak orang belum mengenal tentang Tuhan. Dan realita lagi yang lebih pelik yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa hari ini memang pekerja sangat sedikit. Saudara, waktu itu ketika saya sempat mengunjungi Harvard University, saya datang ke Harvard University di Boston dan saya berkeliling di situ dan saya akhirnya duduk di satu kafe. Dan ketika saya duduk di satu kafe, saya melihat anak yang masih muda, saudara, apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang berbicara tentang filsafat, mereka berbicara tentang nihilisme, mereka bicara tentang alternative universe, mereka berbicara tentang rocket science, mereka bicara tentang AI. Dan di kafe itu saya melihat anak-anak itu berbicara berbagai hal tentang perkembangan dunia, saudara. Lalu saya bertanya, di tengah konteks Harvard yang berdiri di kaum oleh kaum Puritan, karena kita tahu Harvard University itu berdiri karena orang Kristen, saudara. Daripada logonya Harvard dikatakan veritas, kebenaran, verity, truth. Dulu, saudara, ketika orang Kristen mendirikan Harvard University, lebih lengkap motonya, veritas Christo et Ecclesia. Kebenaran bagi gereja dan Kristus. Tetapi dunia hari ini gak suka, sudah. Kristus dan gerejanya dibuang. Sehingga artinya hanya berhenti kebenaran. Tapi pertanyaannya, veritas versi siapa? Tapi dunia hari ini, banyak orang membincangkan tentang kebenaran. Tapi ketika Kristus dan gereja dikesampingkan, ini menjadi satu problem hari ini, saudara. Dan celakanya, pekerja untuk berespon terhadap hal ini sedikit. Banyak orang berpikir, gak apa-apa hari ini, biarkan saja orang Kristen, kita gak perlu belajar kebenaran, kita tidak perlu peduli kepada fondasi dan grounding kehidupan kita. Tetapi permasalahannya, saudara, jika hari ini orang Kristen berhenti belajar kebenaran, berhenti fokus kepada ground of the truth itu, yaitu Tuhan itu sendiri, maka saudara, kita akan menemukan di penghujung hari, dunia yang menginjili kita tanpa kita sadari. Mungkin kita mengatakan kita sudah baik-baik saja, tetapi bagaimana generasi penerus kita? Bagaimana dengan anak kita, saudara? Ada begitu banyak ideologi tradisi yang akan kemudian menginjili anak kita. Dan kalau kita tidak siap pada tantangan zaman ini, saudara, bagaimana kita mempertunjukkan hidup kita di hadapan Tuhan? Nah, firman Tuhan mengatakan tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit, saudara. Soal dunia hari ini kebutuhan akan Injil itu semakin sedikit. Itu realita kita. Zaman kita bergerak dengan tren, saudara, begini. Saudara bisa melihat secara kasat mata begini. Ini dunia, saudara.
Kalau satu dunia itu terjadi perang, saudara, maka yang muncul itu banyak itu dokter dan tenaga medis. Wah, langsung pekerjaan dokter, orang mau panggilan menjadi dokter itu banyak. Tapi ketika negara itu sudah selesai lewat perang, maka pikiran kedua apa, saudara? Ekonomi, pembangunan. Maka semua orang menjadi insinyur, masuk ekonomi. Untuk apa? Untuk membangun negara yang sudah habis perang. Lalu kemudian setelah sudah terbangun, ekonomi maju, orang ambil jurusan apa, saudara? Teknologi, IT, seni. Untuk apa? Untuk mempercantik, memperindah daripada satu negara. Tapi permasalahan seberapa banyak orang berpikir. Di tengah pembangunan dunia ini, entah itu medis, entah itu teknologi, entah itu ekonomi, entah itu pembangunan, siapa yang memikirkan fondasi, saudara? Karena jika sesuatu tidak dibangun dalam fondasi kebenaran, seberapa tinggi kita bangun itu ilmu pengetahuan dan segala macam, semuanya itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudara, saya teringat kisah D.L. Moody. Ketika dia berjumpa dengan orang di kereta, lalu kemudian orang itu mengatakan, apa panggilan kamu? Panggilan saya adalah edukasi. Oh, kenapa kamu berfokus pada edukasi? Karena saya berpikir, kalau orang itu pintar, pasti dia tidak berbuat jahat. Maka dunia ini kenapa ada orang jahat? Karena mereka itu kurang pintar. Maka saya berjuang dalam edukasi buat orang pintar, maka moralnya baik. Lalu dia mau dikatakan, kamu yakin kalau buat orang pintar, dia jadi baik? Kalau misalnya kamu lihat anak menyuri satu lempengan di dalam kereta api, kalau dia jadi orang pintar, dia bukan sekedar curi lempengan kereta api, tapi dengan IQ-nya dia bakun strategi untuk nyuri nyolong, bukan hanya keretanya, tapi gerbong keretanya dicuri sekalian. Kalau masalah hati dan kebenaran tidak dibereskan, saudara, sepintar apapun orang, saudara, seberapa baik pengetahuannya, itu hanya membawa mereka untuk melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi. Itu sebab, saudara, ada yang katakan kepada saya, ISIS dan terorisme itu adalah PhD, saudara. Saya pernah sekali ke Singapura, jadi bawa ke salah satu tempat Ministry of Defense itu di situ, dan saya diperlihatkan ada beberapa museum tentang pertahanan, dan saya melihat, saudara, ada satu video tentang bagaimana orang waktu itu sedang melakukan rencana untuk pemboman, saudara. Jadi mereka ke dalam satu daerah Singapura, jadi teroris ini rekam, oke, di daerah sini kosong dan sepi. Oke, ini bisa mulai nih, nanti besok kita mulai atur strategi di sini. Mereka planning sedemikian rupa, supaya apa, saudara? Supaya rencananya terjadi. Dan itu dibutuhkan kepintaran yang luar biasa. Dan hari ini, saudara, kalau orang Kristen tidak fokus kepada kebenaran Injil Kristus, hari ini, saudara, dunia yang akan menginjil kita. Bukankah hari ini yang butuhkan adalah sebetulnya adalah Injil Kristus, saudara? Apa yang sebenarnya dunia butuhkan hari ini adalah Injil keselamatan, saudara. Kalau misalnya yang paling dunia ini butuhkan adalah ekonomi, maka Tuhan akan kirimkan ekonom. Kalau masalah paling besar dalam dunia ini adalah soal edukasi, Tuhan akan kirimkan edukator. Kalau masalah paling besar dunia ini adalah soal teknologi, maka Tuhan akan kirimkan teknologi orang yang bergerak dalam bidang IT, saudara. Tetapi karena Tuhan tahu masalah paling besar manusia adalah masalah dosa dan keterhilangan dan keterputusan manusia dengan Allah sang pencipta, the ground of being and truth, maka dia kirimkan Yesus Kristus, juru selamat, bagi Anda dan saya hari ini, saudara. Mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita. Itu yang paling dibutuhkan. Itu sebab firman Tuhan pernah mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat memberikan sebagai ganti nyawanya? Di dalam deadline kehidupan ini, sebentar saja, saudara, apakah fokus kita pada urgency ini? Urgency of the truth and the ground. Dan bagaimana kita merespon kepada panggilan Tuhan hari ini, saudara? Apakah hari ini kita menjadi orang yang berkata, Tuhan, di tengah konteks dunia yang krisis daripada kebenaran ini, Tuhan, utuslah aku, saudara. Bisakah kita berkata seperti Yesaya, lalu aku mendengar Tuhan berkata, siapa yang kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, Tuhan, ini aku, utus aku, saudara. Saudara, itu sebab yang poin kedua yang saya mau menyatakan, the urgency of the gospel is about the crisis of the servant. Hari ini ada begitu banyak jurusan yang bisa mengajak anak-anak muda kita untuk memilih, saudara. Banyak sekali jurusannya. Sampai ada jurusan, saudara, berbagai jurusan. Dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling spesifik. Misalnya ada sekarang saudara bisa belajar tentang studi tentang Taylor Swift, saudara. Sampai ada orang khusus belajar tentang Taylor Swift. Ada banyak hal yang spesifik. Tetapi siapa yang mau diperlengkapi Tuhan untuk menjawab tantangan Injil? Sebab tuayan banyak, pekerja sedikit.
Saya pernah berjumpa dengan satu pastor, saya tidak mau katakan dia dari denominasi mana. Dia katakan seperti ini, "Pak, saya mengucap syukur saya menjadi pendeta." "Oh, kenapa?" "Begini, Pak. Dulu pas saya masih muda, nilai saya jelek. Nilai saya jelek, saya mau daftar di berbagai universitas, ditolak. Saya berandalan, saya bingung, saya tidak tahu arah hidup saya." Lalu kemudian orang tua saya datang katakan, "Ya sudah, semua tolak, ada satu yang gak bisa tolak kamu." "Apa?" "Seminari." "Kamu bilang aja jujur, kamu bergumul, seperti Tuhan mau pakai saya, dan segala macam." Dan dia diterima jadi pastor. Dan dia katakan, "Puji Tuhan, saya diterima, saya yang pas-pasan, saya sudah tidak jalan keluar." "Ya sudah, untung ada seminari sebagai cadangan kalau universitas lain ditolak." Saya katakan, "Saudara, celaka, saudara. Kalau hari ini, saudara, kita kirimkan anak-anak kita masuk sekolah teologi karena alasan ini, saudara. Oh, enggak ada pilihan lain, masuk sekolah teologi ya, saudara. Tapi izinkan saya berkata hari ini, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan zaman hari ini, orang yang begitu pintar, dengan begitu brilian, tetapi jauh daripada Tuhan, saudara, hari ini gereja, sekolah teologi butuh orang-orang yang paling excellent di dalam pemikiran. Mereka harus menjadi orang yang punya hati untuk mengerti isi hati Bapa. Hati yang spektakuler, bukan sekedar pekerjaan yang spektakuler. Bukan berarti mereka sempurna, setiap orang ada kekurangan. Tetapi minimal mereka punya hati mau melayani, memberikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Saudara, maukah hari ini, jika hari ini anak kita, saudara, dipanggil Tuhan, tergerak, mau berespon terhadap Injil, kita katakan, "Janganlah, dia anak paling pintar, sayang. Yang ini ajalah, ini biasa-biasa." Saudara, izinkan saya berkata, kalau hari ini, saudara, anak saudara dipanggil Tuhan, biarlah mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Karena jika Tuhan sudah panggil seorang, dia akan mampukan. Mungkin kita akan berkata seperti ini, "Aduh, bagaimana dengan anak saya tidak mampu." Akhirnya kita kemudian mengatakan, "Ya sudah, nanti dia mau makan apa, dia ada kesulitan ini dan segala ini, tidak mudah melayani." Saudara, tapi izinkan saya berkata, jikalau kita tidak berespon terhadap urgensi ini, jika kita tidak memperlengkapi diri kita, generasi kita, anak kita, di dalam memberitakan dan mempertahankan berita Injil, bukannya kita pergi memberitakan kebenaran menginjili dunia, tetapi dunia yang akan memperlengkapi diri dan menginjili kembali orang percaya dengan berbagai ideologi kebenaran yang jauh daripada kebenaran Tuhan. Tapi sekali lagi kita berpikir, anak kita makan apa nanti? Anak kita nanti disakiti. Anak kita mengalami penderitaan. Tapi terkadang ya saudara, pikiran kita itu overthinking. So, belakangan saya melihat satu lukisan seni daripada artis Belgia, judulnya adalah Overthinking dari Thomas Leroy. Saudara, apa itu overthinking? Overthinking itu adalah saudara itu berpikir terus ya. Thinking, what if, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Sampai kepala itu besar dan saudara tidak bergerak pada ujungnya. Saudara, banyak hari ini kenapa gereja pelayanan tidak bergerak? Karena kita overthinking sebetulnya, saudara. Kita berpikir kalau ini, kalau itu, akhirnya kepala kita besar, berat, jatuh, gak bergerak, saudara. Tetapi biarlah yang menggerakkan kita bukan pikiran dan ketakutan kita, tetapi adalah conviction of the gospel. Kalau hari ini firman Tuhan menggelisahkan kita, firman Tuhan itu menggerakkan hati kita, katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau berespon terhadap panggilan ini." Dan ketika Tuhan memanggil pelayannya, Tuhan adalah Tuhan yang pasti menyertai, melindungi, dan memberkati, saudara. Amin. Saudara, gak gampang. Tetapi inilah realita kita, siapa yang mau dipanggil? Tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, ada satu lembaga yang katakan hari ini, saudara, ada kurang lebih 66.000 sampai 170.000 orang yang meninggal setiap hari tanpa mendengar berita Injil. Mungkin bisa lebih, saudara. Artinya kalau kita bagikan setiap detik, 2 detik yang berlalu, saudara, ada 2 orang yang meninggal hari ini tanpa mendengar berita Injil. Setiap 2 detik, saudara. Jadi di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, ketika saya mengajak saudara untuk merenung, ada crisis of the ground, ada crisis of the servant, ada begitu banyak hari ini, ratusan orang hari ini sudah meninggal dan tidak pernah mendengar berita Injil. So inilah yang menggelisahkan saya dari kecil waktu itu, kenapa saya mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara, hari ini kapan terakhir kita menangisi dosa, saudara? Dan saudara pikir bahwa orang terhilang itu di luar sana, jangan-jangan hari ini, saudara. Di dalam lingkungan sekitar kita, di gereja, di dalam keluarga kita, mungkin mereka Kristen, tapi pertanyaan apakah mereka sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus. Dan itulah PR kita, saudara. Dan setiap waktu dan detik yang berlalu, saudara, ini memberikan kita urgensi bahwa tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit.
Tapi tentu saudara, kalau saudara merasa bahwa Tuhan menggerakkan dan memanggil saudara untuk masuk secara full time, yakinlah Tuhan akan menuntun. Dalam gereja kita, kita ada STTB yang akan memperlengkapi orang yang hadir dengan kebenaran yang relevan dan menjawab tantangan zaman hari. Dan kita bisa melihat anak-anak yang ada di sini. Mereka mendedikasikan kehidupan mereka hari ini, seluruh hidup mereka, untuk berespon terhadap urgensi dunia. Sulit-sulit saudara, gak gampang. Itu sebab kita harus terus menjaga mereka, mendoakan mereka. Dan sungguh ini adalah dedikasi yang agung dan mulia. Kalau hari ini saudara, kita mengatakan, Tuhan ini bukan bagian saya untuk masuk full time menjadi hamba Tuhan secara full time. Saudara, firman Tuhan juga mengajak kita untuk merenung saudara. Di tengah konteks hari ini, firman Tuhan juga mengatakan, karena itu, di tengah konteks seperti ini, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuayan itu, saudara. Bagi mereka yang terpanggil kepada kebenaran firman Tuhan, kepada panggilan menjadi hamba Tuhan full time, jangan mengeraskan hati, berespon terhadap panggilan ini. Lalu bagi mereka yang mengatakan, Tuhan, saya mungkin ada panggilan lain, saudara bisa mendukung di dalam dana, saudara bisa mendukung di dalam doa, dan inilah yang Tuhan nyatakan hari ini. Saudara, ada banyak doa yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan. Hari ini kalau kita berdoa, kebanyakan apa saudara? Mungkin pergumulan pribadi kita, tentang kesehatan kita. Pernahkah kita berdoa hari ini, berlutut, berdoa meminta Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan, servant-servant yang berespon terhadap urgency of the world today? Pernahkah kita saudara? Atau jangan-jangan setiap setahun sekali ketika momen Minggu STTB baru kita berdoa, Tuhan kirimkan pelayan Tuhan. Jangan-jangan saudara, hari ini krisis pelayan Tuhan, bukan karena hari ini tidak ada banyak pelayan, tetapi kita kurang berdoa saudara. Sebab Tuhan berkata, jikalau kurang, mintalah kepada Tuhan. Tetapi fakta hari ini kenapa kurang, jangan-jangan hari ini orang Kristen di tengah beratnya kebutuhan akan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya, kita tidak mulai dengan lutut kita untuk berdoa, saudara. Saat kondisi respon terhadap Injil itu berat, mari kita perberat kaki kita di dalam doa, supaya Tuhan yang mengirimkan pelayan-pelayan Tuhan yang mau mendedikasikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Centered prayer. Kita mulai hari ini. Tuhan, jikalau bukan aku yang Kau utus, saya mau menjadi pendoa, mendukung STTB, mendukung seminari, sehingga mereka bisa menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar tangguh, setia pada panggilan kebenaran Tuhan, dan punya hati seperti Bapa yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, itu sebenarnya saya mau simpulkan kepada kita hari ini. Dalam Matius itu mengajak kita untuk merenung bahwa the urgency of the gospel is about the crisis of the grounding of the truth itself and servant of God, pelayan Tuhan. Di tengah deadline kehidupan kita yang terbatas hari, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, saudara, bagaimana respon kita? Bagaimana jawaban kita? Ketika saya berjumpa dengan anak muda yang selalu brilian, pintar, luar biasa, punya hati melayani, saya selalu katakan, doakan. Jikalau Tuhan berkata,

0: Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami di tengah hidup yang sementara ini. Hidup kami seperti uap yang sebentar saja berlalu, dan firman Tuhan mengajak kami berpusat kepada satu urgensi ini. Bahwa di dalam dunia ini yang paling butuhkan adalah Injil Kristus yang membawa keselamatan. Tapi siapakah yang akan diutus Tuhan? Siapakah yang berespon? Itulah yang kami mau doakan hari ini. Jika hari ini ada yang bergumul dalam hatinya dan mungkin pernah berpikir bahwa Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan, tetapi saya khawatir dan takut, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan berikan perlengkapan kepada mereka. Dan jika mungkin ada orang tua yang khawatir jika anak itu mendapat panggilan, berikan keteguhan kepada mereka dan yakinkan bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang tidak pernah bersalah. Dia akan mencukupkan, dia akan memperlengkapi, dia akan membuat mereka yang berespon pada panggilan Injil hidupnya tidak sia-sia, tapi memperkenalkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk mereka yang sudah berespon pada panggilan Injil. Mereka yang masuk, mungkin mahasiswa-mahasiswa STTB. Tidak mudah dengan tantangan zaman yang ada, tetapi kami berbohon Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang perlengkapi mereka sehingga mereka bisa berespon terhadap krisis akan kebenaran Injil. Dan mereka menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang tidak juga Tuhan kami yang mungkin hari ini mengatakan, Tuhan ini bukan bagian kami. Biarlah kami mendukung dalam bagian kami. Di dalam dana, di dalam doa kami yang tidak pernah putus. Sebagaimana firman Tuhan katakan, mintalah dan berdoalah kepada Tuhan yang empunya ladang itu, sehingga yang mengirim pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Dunia ini bukan butuh lebih banyak kebenaran dalam ilmu pengetahuan, tetapi semua itu dimulai dengan kebenaran fondasi Injil. Injil yang membawa kami kepada keselamatan. Sebab apa gunanya seorang mendapatkan dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bantu kami Tuhan berespon terhadap panggilan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bersama memberikan persembahan kita sebagai respon kita terhadap Tuhan yang begitu baik mengasihi kita, yang telah memberikan segalanya. Hari ini kita memberikan persembahan, ada QR juga untuk mendukung pembangunan juga pelayanan daripada STTB. Saudara juga menerima amplop yang saudara terima. Mari kita bersama
1: Tuhan. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Saudara, Tuhan Engkau berjanji memberikan mahkota mulia bagi mereka yang setia dan berespon terhadap panggilan Injil. Engkau tidak pernah bersalah, dan jika hari ini Engkau menggerakkan setiap kami, biarlah kami berespon. Di dalam deadline kehidupan kami yang sementara dan sirna seperti uap ini, kami mau hidup kami bermakna. Kami mau berespon terhadap panggilan Injil, dan kami mau

memberitakan berita Injil di dalam sesuai dengan panggilan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah hati kami tidak Tuhan kemudian keraskan, tetapi kami punya hati yang lembut berespon terhadap Injil Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami, Tuhan yang kudus dan pakai. Dan bukan sekedar persembahan ini yang telah kami berikan, tapi hidup kami, kami mau berikan bagimu. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan Injil dan Engkau yang dimuliakan. Kira sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, kasih yang tak berujung daripada Kristus Yesus, penyertaan, hikmat, perlindungan dan pertolongan daripada Roh Kudus berserta dengan Engkau dari hari ini sampai Engkau berjumpa kembali dengan Kristus Yesus, Juru Selamatmu. Amin.

0: suara indah.
1: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
2: Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
3: Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
4: Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Kesalahan yang dibuat banyak orang adalah berpikir bahwa tujuan utama hidup ini adalah untuk tetap sibuk. Ini adalah perangkap. Yang penting bukanlah apa kesibukan Anda, melainkan apakah Anda mengalami kemajuan.
1: 人们常犯的错误就是以为忙碌是生活的目标，其实这是个误区。一个人忙些什么不重要，重要的是他办事的效率。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 各位弟兄姐妹们，线上的会友们平安。
1: Selamat pagi, saudara-saudari sekalian.
0: 今天我们一同以感恩的心来到主面前，一起崇拜。
1: Mari kita dengan hati penuh syukur datang untuk menyembah Tuhan.
0: 各位一同起立。
1: Mari kita bangkit berdiri.
0: 我们的帮助是在乎依靠造天地万军之耶和华的名，他守诚实直到万代，愿恩惠平安从父上帝。In nama Tuhan Yesus Kristus, kui wiyomen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia dari Allah Tritunggal. Amin.
1: Amin.
0: Cing zuo.
1: Silakan duduk.
0: Mo dao.
1: Saat teduh.

0: Dia mendapatnya kembali dengan sehat.
1: Maka seorang anak itu kemudian dia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia.
0: Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
1: Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memusnahkan harta bersama-sama
2: semua dengan cacat pasur, maka Bapa membeli anak tanggung itu untuk dia.
0: Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bersama-sama kita patut bersuka cita dan menggembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin.
3: 下面我们一同唱圣颂 228首.
4: Mari kita menaikkan pujian SPK 228.
3: 我们一同起立唱圣颂.
4: Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan.

0: 闹要分家产。
1: Anaknya yang bungsu menuntut untuk membagikan warisan.
0: 在犹太的风俗习惯，长子是拿两份。
1: Dalam tradisi Yahudi, anak sulung mendapat dua bagian.
0: 所以那天小儿子是拿到一份。
1: Jadi anak yang bungsu itu mendapatkan satu bagian.
0: 那就是三分之一。
1: Yaitu sepertiga.
0: 请问那天大儿子有没有拿到他的份呢？
1: Permisi tanya, apakah anak yang sulung pada waktu itu mendapatkannya juga?
0: 圣经告诉我们，父亲就把家业分给他们。
1: Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ayahnya itu membagikan hartanya kepada mereka.
0: 所以不仅是小儿子拿到三分之一，大儿子那一天也是拿到三分之二。
1: Jadi bukan saja si bungsu mendapatkan sepertiga bagian, tapi yang sulung pun mendapatkan dua pertiga bagian.
0: 那父亲还在，孩子已经得到他们的产业，这个是非常的事。
1: Ayahnya masih hidup tetapi anak-anaknya menuntut untuk mendapatkan warisan, ini adalah suatu hal yang tidak umum, tidak normal.
0: 但是那个小儿子已经等不及了。
1: Tetapi si bungsu sudah tidak tahan lagi.
0: 小儿子不要等到父亲死了之后才拿到产业。
1: Si bungsu tidak mau menunggu sampai ayahnya meninggal baru mendapatkan warisan itu.
0: 趁着他有时间，他还年轻，他要享受所能享受的一切。
1: Dia berpikir dia masih muda, dia ingin menikmati semuanya itu.
0: 所以现在从这个故事我们要看到几点很重要的事。
1: Dari kisah ini kita dapat melihat beberapa hal yang penting.
0: 我们怎么样知道这个孩子已经迷失方向呢？
1: Bagaimana kita mengetahui bahwa anak ini telah tersesat?
0: 我们看到第一个迷失的趋向。
1: Ini ada tanda-tandanya.
0: 第一个，
1: yang pertama,
0: 小孩子跟父亲说，请你把我应该得的产业给我。
1: Si bungsu berkata kepada ayahnya, berikanlah padaku bagianku.
0: 在这里，给我，给我，给我。
1: Berikan pada saya, berikan pada saya.
0: 当这个小儿子还没有成熟以前，他说给我。
1: Ketika anak ini belum dewasa, dia mengatakan berikan pada saya.
0: 当他已经成熟了以后，他说把我当作你一个故宫。
1: Tetapi ketika dia dewasa, dia akan berkata, jadikanlah saya hambamu.
0: 弟兄姐妹们，我们怎样知道自己正在迷失呢？
1: Saudara-saudari, bagaimana kita tahu bahwa kita juga sedang tersesat?
0: 看我们的祷告。
1: Lihatlah dari doa kita.
0: 当我们的祷告，给我，给我，给我。
1: Ketika doa kita hanya mengatakan, berikan saya, berikan saya.
0: 我们正在迷失。
1: Kita itu sedang tersesat.
0: 当我们已经成熟了以后，
1: tetapi ketika kita sudah dewasa, sudah matang,
0: 我们就向主说，我的需要我还没有说，你已经知道了。
1: Kita akan berdoa, sebelum saya mengatakannya, Tuhan sudah mengetahui.
0: 我知道你会给我供应。
1: Saya tahu Tuhan akan memberikan keadilan pada saya.
0: 把我当作你一个仆人吧。
1: Jadikanlah saya hambamu.
0: 我要一生服侍你。
1: Saya mau melayani engkau seumur hidup saya.
0: 这个是成熟的一个孩子。
1: Ini adalah orang yang sudah dewasa.
0: 第二，这个趋向是什么呢？
1: Yang kedua,
0: 是不满，
1: tidak puas.
0: 这个孩子为什么说给我，给我，给我呢？
1: Mengapa anak itu mengatakan berikan saya, berikan saya?
0: 因为他的心很不满。
1: Karena dia tidak puas hatinya.
0: 他有三个不同的观念。
1: Dia mempunyai tiga konsep yang berbeda.
0: 他想在外面比在里面好。
1: Dia berpikir di luar itu akan lebih baik daripada di rumah.
0: 他想在外面比在家里更有自由。
1: Dia berpikir bahwa di luar itu lebih bebas daripada di dalam rumah.
0: 第三，在家里所拥有的一切是不够的。
1: Yang ketiga, dia merasa bahwa apa yang ada di dalam rumah tidak cukup.
0: 不能满足他内心的空虚。
1: Tidak dapat memuaskan, mengisi kekosongan hatinya.
0: 可能在我们当中也有一些人，好像这个孩子。
1: Mungkin di antara kita pun ada yang seperti anak ini.
0: 可能这些人都是侍奉者。
1: Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan.
0: 一面侍奉，人在心不在。
1: Sambil melayani, orangnya ada tapi hatinya tidak ada.
0: 人在这里，
1: orangnya di sini,
0: 侍奉，
1: masih melayani,
0: 但是心已经飞到远方了。
1: Tetapi hatinya sudah terbang jauh.
0: 不久以前有一位曾经参加圣歌团的团员。
1: Waktu yang lalu ada seorang yang ikut paduan suara.
0: 年轻的时候，大家都跟基督徒结婚。
1: Waktu muda, semua orang menikah dengan orang-orang Kristen.
0: 但是他偏偏跟一个非基督徒结婚。
1: Tetapi orang ini dia menikah dengan seorang yang bukan Kristen.
0: 因为丈夫没有去教会，他渐渐的也很少去教会了。
1: Karena suaminya tidak ke gereja, jadi lambat laun dia pun meninggalkan gereja.
0: 每一个礼拜 他很少去教会，去购物了，去玩，去外国。
1: Tiap minggu dia tidak ke gereja, dia pergi belanja, pergi main, pergi ke luar negeri.
0: 天天忙赚钱.
1: Setiap hari sibuk dengan mencari uang.
0: 有一天我们听到他的下文，就是他生了很严重的癌症.
1: Suatu hari kita mendengar bahwa dia telah menderita kanker yang cukup serius.
0: 最后是在他的病床受洗礼.
1: Akhirnya dia dibaptis di atas tempat tidur sakitnya itu.
0: 当张牧师替他洗礼的时候，问他。
1: Ketika pendeta Hana menanyakan dia untuk membaptis, apakah engkau mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu pribadi? Dia begitu lemah tidak dapat menjawab. Dia hanya dapat mengedipkan matanya menandakan bahwa dia mau. Saya merasa sayang dengan kehidupannya.
0: 因为他已经浪费他的生命，不服侍主，只服侍自己。
1: Karena dia telah menghambur-hamburkan hidupnya, tidak melayani Tuhan, hanya melayani diri sendiri.
0: 第二件事,
1: hal yang kedua,
0: 迷失的本质,
1: esensi daripada hilang itu,
0: 就是消耗自己的生命,
1: yaitu menghabiskan hidupnya sendiri.
0: 那我们在第十三节看到, 这个小儿子收拾了他的东西, 他就去了远方去.
1: Di dalam ayat 13 kita melihat bahwa anak itu setelah membereskan barangnya dan pergi jauh.
0: 他任意而行.
1: Dia pergi seenaknya.
0: 任意放荡.
1: Berfoya-foya. Berfoya-foya memboroskan hartanya.
0: 我们看到这个小儿子, 他有很有钱, 他就很多朋友.
1: Kita lihat anak ini banyak uang dan banyak teman.
0: 当他没有钱的时候, 连一个朋友都没有.
1: Tetapi ketika dia tidak punya uang lagi,
0: 为什么他们都溜光了?
1: Semua temannya meninggalkan dia.
0: 因为他们所拥有的都是酒肉朋友.
1: Karena teman-temannya itu hanyalah teman-teman makan dan minum saja.
0: 任意放荡是什么意思呢?
1: Apa artinya berfoya-foya?
0: 吃喝玩乐,
1: makan, 细度, minum, main,
0: ya, 飘赌, 什么都来,
1: lacur, berjudi.
0: 但是他没有找到那个喜乐.
1: Tapi dia tidak menemukan sukacita itu. Di Inggris ada seorang. Dia adalah seorang sastrawan. Namanya Oscar Wilde. Dia itu pembuat naskah, pembuat cerita dan seorang penyair.
0: Art for art's sake.
1: Dia punya pikiran bahwa seni itu untuk seni sendiri. Seni itu harus ada untuk keindahan seni itu sendiri. Seni itu bukan untuk akhlak, pendidikan,
0: dan maksud lainnya. Jadi
1: seni itu hanyalah untuk keindahannya sendiri saja.
0: 有一天他就发现了自己变成了一个 LGBTQ 的那个标志.
1: Satu hari kemudian dia menjadi lambang daripada LGBT itu.
0: 他放荡同性恋了什么都来, hidup sembrono. 所以有一天他就被告法庭，因为不断的行为.
1: Jadi satu hari kemudian dia dijatuhi hukuman karena perbuatan yang tidak baik.
0: 被判了两年的苦役.
1: Akhirnya dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.
0: 为什么这么优秀的一个文学家变成这么糟糕的一个人呢?
1: Mengapa seorang sastrawan yang begitu baik menjadi bok-bok begitu?
0: 因为他被罪捆绑.
1: Karena dia dibelenggu oleh dosa.
0: 他不能把他自己从里面拔出来.
1: Dia tidak dapat melepaskan dirinya.
0: 所以当这个小儿子他消耗了他的所有的一切.
1: Jadi si anak bungsu setelah dia memboroskan semua hartanya, apa yang paling disayangkan, dia telah menghambur-hamburkan kehidupannya. Kita tahu kita manusia diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Tetapi ketika seseorang tidak mentuhankan Tuhan, dia akan menjadi bokbrok. Apakah akibat daripada sesat itu? Manusia sudah tidak seperti manusia lagi. Kita lihat bahwa anak bungsu ini dia telah menghabiskan semuanya.
0: 钱没有了, 朋友也没有了.
1: Tidak ada uang, tidak ada teman.
0: 但是肚子饿, 怎么办呢?
1: Tetapi dia lapar, bagaimana?
0: 他不得不要找工作做.
1: Dia mau gak mau harus mencari pekerjaan.
0: 所以唯一的工作就是放猪.
1: Pekerjaan satu-satunya adalah menjaga babi.
0: 在这个犹太人里面, 猪是一个很肮脏的一个动物.
1: Bagi orang Yahudi, babi itu adalah binatang yang kotor.
0: 但是他不得不要放猪.
1: Tetapi mau tidak mau dia harus menjaga babi itu untuk memenuhi perutnya itu.
0: 但是他要拿那个肮脏的食物吃起来的时候，没有人给他.
1: Ketika dia mau memakan makanan babi itu, tapi tidak ada orang yang memberikannya.
0: 你看一个富有的人的孩子，现在跟猪住在一起.
1: Kita lihat seorang anak daripada orang kaya saat ini. Dia menjadi bersama dengan babi. Makanan yang akan dia makan adalah makanan babi. Berarti bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah tidak seperti manusia lagi. Kita sering lihat bahwa banyak orang yang hatinya gelap.
0: Nah, Fujian人 说, oh, sim.
1: Orang Hokkien mengatakan oh sim itu ya,
0: hatinya
1: gelap,
0: hitam.
1: Hitam.
0: 这个口中所说的话也是很粗很黑.
1: Perkataan yang dikeluar dari mulutnya adalah juga kasar.
0: 他所做的事都是很肮脏.
1: Perbuatannya itu sangat kotor.
0: 这个是罪人的悲剧.
1: Ini adalah akibat daripada orang-orang berdosa itu.
0: 人堕落在罪恶中已经人不像人.
1: Orang jatuh di dalam dosa, dia sudah tidak seperti manusia
0: seharusnya.
1: Dia telah kehilangan sinar kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, dia telah jatuh di dalam lembah yang paling kelam, dia menjadi sadar. Mengapa saya ada di sini? Di rumah ayahku begitu banyak pekerja-pekerjanya.
0: 食物也多余的.
1: Makan juga sangat berlebihan makanan.
0: 我在这里干嘛呢?
1: Buat apa saya di sini?
0: 我要回家.
1: Saya mau pulang.
0: 我要向父亲说, 父啊, 我已经得罪了天, 得罪了你, 我不配做你的儿子.
1: Saya akan mengatakan kepada ayah saya, ya Bapa, saya telah berdosa pada surga dan pada ayah. Saya tidak layak untuk menjadi anakmu.
0: 把我当作一个雇工吧.
1: Jadikanlah saya sebagai pekerja.
0: 这个醒悟, 这个扎心是圣灵的工作.
1: Kesadaran ini, ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus.
0: 在使徒行传第二章, 在五旬节的时候, 有3000人听到彼得正道.
1: Di dalam kisah para rasul, ada 3000 orang yang mendengarkan khotbah daripada Petrus.
0: 他们就扎心, 他们知道自己是罪人.
1: Mereka hatinya hancur dan tahu sadar bahwa mereka adalah orang berdosa.
0: 弟兄们，我们该做什么？
1: Ya, apa yang harus saya lakukan?
0: 当保罗主耶稣跟他显现的时候，
1: ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus，
0: 扑倒在地上说，
1: dia merebahkan dirinya dan berkata，
0: 主啊，我该做什么？
1: Ya Tuhan, apa yang harus saya perbuat?
0: 这个是每一个基督徒重生的经历。
1: Ini adalah pengalaman setiap orang Kristen yang mengalami hidup baru.
0: 因为约翰福音第16章第8节告诉我们,
1: karena di dalam Yohanes dikatakan,
0: 圣灵的工作是为罪、为真理、为审判自己、支配自己.
1: Karena di dalam Yohanes dikatakan bahwa waktu itu ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
0: 所以如果我们做了基督徒这么多年，但是没有这种经历，可能
1: ketika kita menjadi orang Kristen tidak mempunyai pengalaman seperti ini, mungkin kita belum masuk ke dalam terang itu, kita masih ada di dalam kegelapan. Maka anak bungsu itu berkata, ya Tuhan, saya tidak layak. Ketika dia pulang ke rumah, ada satu keajaiban yang terjadi.
0: 从远方的时候, 当他回来的时候, 父亲已经看见了他。
1: Waktu dia pulang, dari jauh ayahnya sudah melihat dia.
0: 为什么这个父亲要用袍的方式来迎接他的孩子？
1: Mengapa si ayahnya itu harus dengan berlari menyambut anaknya itu?
0: 当时在那个以色列有一个风俗叫做Kazaza。
1: Karena waktu itu di Israel ada satu tradisi Kazaza.
0: Nah, 如果有一个不孝顺的孩子回来,
1: jika ada seorang yang tidak berbakti pulang ke rumah,
0: nah, 无论他是跟外邦人结婚,
1: baik dia menikah dengan orang kafir,
0: 可能他是 荒废了他所有的财产,
1: atau dia telah memboros-boroskan
0: warisannya.
1: Jadi ketika orang kampung melihat anak yang tidak berbakti itu pulang, mereka akan mengambil satu periuk yang kosong.
0: Orang
1: kampung itu akan melemparkan periuk yang kosong itu ke kaki anak itu.
0: 意思就是说你这样子对待我们,
1: engkau berbuat demikian pada kami,
0: 我们也要怎样对待你,
1: saya juga akan melakukan itu pada
0: 从今以后,
1: kamu. Mulai hari ini,
0: 我们要向这个瓦器, 与你断绝来往,
1: seperti periuk ini, mulai hari ini putus hubungan kami dengan engkau.
0: 以后是一刀两断, 你不可以再回到这个村庄里。
1: Sudah putus hubungan dan engkau tidak boleh kembali ke kampung ini lagi. Jadi ayah itu, dia penuh belas kasihan. Dia begitu melihat anaknya pulang, dia memakai waktu yang kritis ini untuk menolong dia. Jangan sampai orang kampung ini menghancurkan periuk. Dia lari. Dia memeluk anak itu dan menciumnya. Mengapa ayah itu sebelum orang-orang kampung itu melihat? Karena si ayah setiap hari menantikan anaknya pulang. Mengapa begitu melihat anaknya dia terus memeluk dan menciumnya? Karena ayahnya itu bukan menantikan anaknya untuk meminta maaf, tetapi ayahnya menantikan anak itu untuk pulang ke rumah.
0: Dalam
1: kebiasaan orang Israel, orang yang kaya itu tidak biasa untuk menampakkan kaki bawahnya. Dia tidak mempedulikan semuanya itu, dia hanya segera memeluk anaknya. Anaknya juga memeluk ayahnya. Anak itu berkata, ya Bapak, saya telah berdosa pada surga dan pada
0: engkau.
1: Saya tidak layak untuk menjadi anakmu. Dia baru berkata, jadikan aku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bapaknya itu memutuskan perkataannya. Berikan jubah yang terbaik untuk dia. Ambil cincin, pakaikan di jarinya. Ambil sepatu dan kenakan di kakinya. Orang kaya ada pakai sepatu, orang miskin tanpa sepatu. Mengapa harus pakai sepatu? Karena ayahnya ini ingin mengembalikan reputasi. Status daripada anaknya itu. Anaknya mau menjadi seorang pekerja. Tetapi ayahnya menerima dia dengan sepenuhnya. Ini adalah kasih seorang ayah. Di Alkitab dikatakan bahwa ayahnya ini penuh belas kasihan. Dengan senang hati dia merangkul anaknya itu. Karena anak itu telah mati dan sekarang hidup kembali. Dia tersesat dan sekarang kembali lagi. Di dalam abad 50 di Inggris ada satu tempat yang bernama Brooklyn. Oh, di sana ada satu yang mengerikan, yaitu ada geng yang bernama Mau Mau.
0: Puerto Rican, Nicky Cruz,
1: kepala geng itu bernama Nicky.
0: 这个人, 他是从小没有得到父母的爱。
1: Sejak kecil Nikki ini tidak mendapatkan kasih daripada orang tuanya.
0: 从小就看到父母沉迷在邪术的礼仪。
1: Orang tuanya terus berkecamuk di dalam ilmu sihir.
0: 从小他被虐待被忽略。
1: Dari kecil dia diperlakukan dengan tidak baik dan diabaikan.
0: 所以他的心是充满的愤怒。
1: Jadi hatinya penuh dengki.
0: 充满的仇恨。
1: Penuh dengan benci dendam.
0: 当他15岁的时候，父母就派他去纽约。
1: Waktu dia umur 15, orang tuanya mengirim dia ke New York.
0: 17岁的时候，他就变成了这个毛毛族的帮派的头。
1: Waktu dia umur 17, dia menjadi kepala daripada geng mau-mau ini. Segala kejahatan dia lakukan.
0: Situ hejo.
1: Narkoba, mabuk-mabukan.
0: Taja,杀人.
1: Berkelahi, membunuh orang.
0: Pici特别僵.
1: Dia sangat-sangat keras sifatnya.
0: 有一天有一位牧师叫做David Wilkerson 路过这一道充满黑暗的一个街道。
1: Ada satu hari ada seorang pendeta yang bernama David lewat di jalanan yang penuh kejahatan itu.
0: 他在那边拿了一个圣经要向那些人传福音。
1: Dia membawa Alkitab ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang itu.
0: 当他面对这个Nikki的时候,
1: ketika dia berhadapan dengan Nikki,
0: 他就告诉Nikki, 主耶稣爱你。
1: Dia memberitahu pada Nikki, Tuhan Yesus mengasihi engkau.
0: Nikki听到这个瞬间就发怒。
1: Ketika Nikki mendengar itu, segera dia menjadi marah.
0: 他就打牧师一巴掌。
1: Dia menampar pendeta itu.
0: 向牧师吐唾沫。
1: Meludah pendeta itu.
0: 又威胁他，我要斩你成碎片。
1: Dan mengancam dia akan jadikan dianya berkeping-keping.
0: 但是这个David牧师不怕。
1: Tetapi pendeta David tidak takut.
0: 他就说,
1: 咧berkata,
0: 就算你把我斩成一千片，每一块会向你说主耶稣爱你。
1: Walaupun jika engkau menjadikan saya berkeping-keping seribu, setiap keping itu akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau.
0: 这个答案就整碎了Nikki的心。
1: Jawaban itu telah menghancurkan hati daripada Nikki.
0: Nikki从来是没有流泪的。
1: Nikki tidak pernah meneteskan air mata.
0: 那天,
1: pada hari itu,
0: 那一句话就萦绕在他脑袋海里。
1: Pada hari itu, perkataan itu terus mengelilingi di dalam pikirannya.
0: 试图把这个思想把它甩开，但是不能。
1: Dia mencoba untuk menghilangkan perkataan itu.
0: 过几天，这个David牧师举办了一个大型的布道会。
1: Beberapa hari kemudian, pendeta David mengadakan suatu KKR.
0: 他要针对那些敌对他的人。
1: Dia ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang yang menentang dia.
0: 所以那天，Nikki来，那个毛毛猪也来。
1: Hari itu Nikki datang bersama dengan geng mau-maunya. Mereka membawa senjata. Ingin mengacaukan suasana KKR itu. Tetapi suasana kebaktian pada saat itu mengubah segalanya. Ketika pendeta menyampaikan tentang pengampunan dan kasih,
0: Nikki
1: sudah tidak tahan lagi.
0: 他的那个仇恨的高墙崩塌了。
1: Tembok dengkinya itu roboh.
0: 圣灵在他里面工作。
1: Roh Kudus bekerja di dalam hatinya.
0: 他第一次感到罪恶感和盼望。
1: Pertama kalinya dia merasakan rasa berdosa itu dan harapan.
0: 从来没有流泪过。
1: Tidak pernah mencucurkan air mata.
0: 那天开始流泪。
1: Pada hari itu dia mencucurkan air mata.
0: 他卸下了自己的武器。
1: Dia melepaskan semua senjatanya.
0: 跪在前面认罪。
1: Berlutut dan mengaku dosa.
0: 主啊，赦免我这个罪人。
1: Tuhan ampuni saya manusia orang yang berdosa ini.
0: 求你赐给我一个新的心。
1: Berikanlah saya hati yang baru.
0: 当他起来的时候。
1: Ketika dia bangun.
0: 仇恨的心已经不存在了。
1: Hati yang penuh dendam ini sudah tidak ada lagi.
0: 他成为一个新造的人。
1: Dia menjadi ciptaan baru.
0: 他把生命献给主。
1: Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
0: 他彻底的从这个脱离这个毛毛族。
1: Dengan sepenuhnya dia lepas daripada geng mau-mau itu.
0: 他进到了这个神学院。
1: Dia masuk dalam sekolah teologi.
0: 以后上帝大大的使用他。
1: Kemudian Tuhan memakai dia dengan luar biasa.
0: 很多青年人听了他的活的见证。
1: Banyak pemuda mendengar kesaksian hidupnya dan percaya Tuhan.
0: 那天, Nikki回家了。
1: Pada hari itu Nikki pulang.
0: 他感到上帝的爱。
1: Dia merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Nicky bisa kembali ke rumah?
0: Karena
1: kasih Tuhan dari Golgota telah ada di dalam hatinya. Selanjutnya adalah kisah tentang anak yang sulung itu. Melambangkan apa anak sulung ini? Melambangkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak senang hati melihat Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Mengapa? Dari jawaban anak sulung ini kita bisa tahu.
0: 多年以来, 我服侍你, 遵守你的命令, 你没有给我一个山羔羊, 给我个朋友一起吃饭。
1: Bertahun-tahun saya bekerja untuk Bapa, tetapi tidak pernah Engkau memberikan saya kambing untuk makan bersama dengan teman-teman saya.
0: 所以他在家里, 但是心不在家。
1: Jadi dia ada di dalam rumah, tapi hatinya tidak di dalam rumah.
0: 他不能享受跟父亲那个甘甜。
1: Dia tidak dapat menikmati kemanisan ada di dalam rumah bersama ayahnya. Hatinya ada di luar. Hatinya adalah hati seorang pekerja. Jadi dia masih ada dalam sesat. Mengapa orang Farisi dan para ahli Taurat itu tidak mempunyai kasih? Karena mereka melakukan hukum Taurat bukan karena kasih. Mereka hanya melakukan tugas. Jadi di antara kita, kita termasuk yang mana? Apakah kita adalah domba yang hilang yang kembali kepada Tuhan? Atau kita masih tersesat? Mari kita berdoa. Menghadapi kasih Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah kembali? Atau kita masih tersesat di luar? Atau tersesat di dalam rumah? Hari ini jika engkau sudah mendengarkan Injil Tuhan, engkau harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Di atas Golgota, Tuhan Yesus mencucurkan darahnya dan mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati dengan sia-sia. Dia mempunyai kuasa untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Dia juga mempunyai kuasa untuk menarik nyawanya itu kembali. Hari ini, siapakah yang mau pulang ke rumah dan menerima kasih Tuhan? Engkau tahu bahwa engkau adalah orang berdosa. Engkau perlu akan pengampunan Tuhan. Engkau
0: perlu akan pengampunan Tuhan. Engkau perlu akan pengampunan Tuhan.
1: Ingatlah Tuhan akan seperti ayah itu yang berlari untuk memeluk engkau. Dan terus mencium engkau. Siapakah yang mempunyai hati seperti ini mau bertobat? Silakan angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan tinggi. Dan katakan, ya Tuhan, saya mau kembali hari ini. Saya mau menerima kasih-Mu. Seperti
0: Nicky.
1: Menerima ya Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan padamu. Masih adakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau mengundang kami untuk datang ke hadapanmu. Untuk menerima kasihmu. Menikmati kehangatan di dalam rumahmu. Mohon Tuhan terimalah kami. Ampuni segala dosa kami. Ya Tuhan, tolong Tuhan berikan hidup yang baru.
0: 谢谢你的大恩.
1: Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
2: 感谢上帝今天赐给我们美好的话语。
1: Bersyukur pada Tuhan telah memberikan firman yang baik.
2: 下面我们要举行奉献。
1: Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan.
2: 我们一同唱圣颂243首。
1: Mari kita naikkan pujian SPK 243.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Tuhan, Engkau terlalu setia buat kami. Sampai tua dan putih rambut kami, Engkau akan terus gendong kami.

Dengan kedua tangan terangkat seperti ini, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang dengan segenap hati. Mari kita panggil Dia Bapa, sebab Dia mengasihi setiap kita.

0: musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri.
1: 最大的敌人就是自己，超越自己就取得了第一回合。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepaskan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant, transform your business. This with Raven Consultant.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak berkesudahan kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya kasih, penyertaan, dan anugerah daripada Allah Tritunggal menyertai ibadah hari ini. Amin. Nas panggilan beribadah hari ini terambil dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan.
1: Dengan tetap bangkit berdiri, biarlah kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh terus mengucapkan syukur kepada-Nya karena Dia begitu baik bagi kita. Biarlah kita boleh terus menikmati kasih yang besar di dalam hidup kita.

Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang besar dan agung, indah dan mulia. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, dan Engkau tidak tergantikan dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, mau mengucap syukur, mau mengindahkan Engkau ya Tuhan. Dan tidak ada satupun aspek dalam hidup kami yang kami sadari adalah Engkau tidak mengatakannya dalam milik-Mu. Hidup kami, segalanya adalah milik Engkau, dan kami mau persembahkan seutuhnya bagi-Mu. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Engkau tahu segala keterbatasan kami. Tetapi karena Engkau begitu baik, Engkau memberikan kami anugerah, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami menjadi pribadi yang terus lebih baik daripada hari sebelumnya. Sehingga pada ujungnya hidup kami memancarkan Kristus, bukan memancarkan dunia. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur. Di hari STTB ini, minggu ini kami mengingat bahwa Engkau telah mendirikan, Engkau telah menghadirkan sekolah teologi. Di mana anak-anak yang datang di situ, orang yang rindu untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan, diperlengkapi dengan sedemikian rupa sehingga mereka bisa memberitakan Injil di tengah zaman yang hari ini jauh daripada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bagi kehidupan gereja kami, bagi kehidupan pelayanan kami, bagi kehidupan keluarga kami, dan semuanya sekali lagi adalah karena anugerah Tuhan. Kami tidak layak, tetapi Engkau berikan. Dan melalui anugerah Tuhan, kami pun dilayakkan dan dimampukan dan diubah, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat. Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah kami terkesima, kami kagum, kami takjub akan Engkau hari lepas hari, sehingga perasaan takjub kekaguman kami mendorong kami untuk kami menggabarkan Injil, membagikan berita baik ini kepada orang yang belum pernah mengalami zaman Injil Kristus. Bantu kami Tuhan, sebab kami lemah. Kami juga menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Engkau adalah Allah yang juga memelihara bumi ciptaan-Mu. Ini sebab kami yang hari ini menyadari ada banyak pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan cukupkan semuanya itu di dalam waktu Tuhan yang tidak pernah bersalah. Tetapi dalam prosesnya ya Tuhan, berikan kami ketenangan, berikan kami kesabaran, berikan kami pengharapan, berikan kami sukacita, dan berikan kami ketangguhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, dan tiada yang lain.

Mari sekali lagi kita membaca bacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 4 ayat 35 bersama-sama. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita percaya bahwa kita ada di sini bukan sebuah kebetulan, tapi kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Biarlah kita juga memiliki hati yang peka. Kita minta Roh Kudus untuk kita bisa berani menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mengenal kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, bahwa mereka memerlukan

Setiap orang membutuhkan Tuhan, dan inilah yang kita percayai. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Setelah kita mengucap syukur, kita bisa bersama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan tema kita hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana kita menyadari urgensi Injil hari ini. Bagaimana kita dibentuk, shaped by the urgency of the gospel. Tetapi sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, mari kita bersama terlebih dahulu kita berdoa, mohon Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam-Mu terdapat harta karun hikmat, pengetahuan dan kebenaran. Dan saat ini kami ketika ingin menyelami kebenaran hikmat pengetahuan-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Sehingga saat kami menyelami semua itu, kami menemukan harta karun Injil. Bukan sekedar kami bersuka dan menikmatinya seorang diri, tetapi itu mendorong kami untuk kami melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan titipkan bagi kami untuk mendukung dan memberitakan pekerjaan Injil sesuai dengan kapasitas dan juga talenta dan berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sekarang hamba-Mu ingin berbicara, kiranya apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu dan bukan firman itu diam di dalam kepala sebagai satu informasi, tetapi menjadi satu kebenaran yang mentransformasi. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab suci kita. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini. Itu terambil di dalam Injil Matius pasalnya ke-9 ayat ke-35 sampai ke-38. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, berbagilah mereka yang mendengar, merenungkan, menggumulkan, dan juga membagikan berita ini bagi mereka yang belum pernah mendengar berita Injil. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bertanya satu pertanyaan, apa itu hidup? Tentu ada sekali, banyak sekali jawaban yang bisa kita pikirkan, tapi ada seorang penyair bernama Linda Ellis yang mencoba mendeskripsikan kehidupan dengan sesuatu yang disebut dengan dash. Saudara, dash itu adalah garis. Tapi apa maksudnya? Ketika saudara membaca puisinya, ternyata garis itu bukan sekedar garis, tetapi garis yang dimaksud atau ada yang di dalam bayangan Ellis adalah satu garis yang ada biasa di dalam batu nisan. Saudara, kalau saudara melihat batu kuburan, itu adalah dash yang artinya adalah satu rentang antara hari kelahiran dan hari kematian. Jadi misalnya orang lahir tahun segini, bulan segini, lalu dash tanggal kematian seorang. Saudara, seringkali saudara, ketika kita merenungkan tentang kehidupan, kita mengatakan bahwa yang paling penting adalah tentang kehidupan seseorang. Hari lahir seorang adalah hari yang penting, dan hari kedua yang paling penting adalah hari kematiannya. Tetapi ketika kita merenungkan dan apa yang dinyatakan oleh Ellis, sang penyair ini, mungkin kita bisa berpikir bahwa hidup itu bukan sekedar kelahiran, hari pertama kita ada di dalam dunia, dan hari terakhir kita mengakhiri dunia. Tetapi sebuah deadline, sebuah rentang tentang kehidupan sebelum kita meninggalkan dunia.
dari proses kelahiran kita sampai kita sebelum meninggalkan dunia. Hidup bermakna itu bukan soal sekedar permulaan dan akhir, tetapi apa yang hari ini kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam kesementaraan deadline hidup kita. Tapi permasalahannya hari ini, saudara, antara kematian, kelahiran dan kematian, siapa yang tahu panjangnya kehidupan kita hari ini, saudara? Saudara, itu sebab seorang penulis dalam kitab suci kita mengatakan, you do not know what tomorrow will bring, so what is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Kita adalah seperti uap yang hari ini ada, lalu sebentar saja hilang. Itu sebabnya kita hari ini harus merenungkan sebetulnya di dalam deadline yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kalau hari ini kita masih hidup, itu pasti ada rencana Tuhan. Ada pekerjaan yang belum selesai dan kita harus serius memikirkan kehidupan kita hari. Apakah di dalam deadline hidup kita, dalam rentang kehidupan yang terbatas dan seperti uap yang sebentar bisa berlalu, apa yang telah saya lakukan? Apakah setelah hidup maksimal hari ini? Bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan? Dan disitulah sebetulnya kita menyadari urgensi kehidupan, saudara. Karena kita gak ada yang tahu, saudara, berapa panjang kehidupan kita. Saudara, dalam waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, apa yang kita lakukan? Saya ingat waktu saya SD, itu adalah hari pertama saya berjumpa dengan kematian. Saya ingat waktu itu di dalam kelas, pas saya masih kecil, saya duduk, ada satu kursi yang kosong di situ. Saya gak tahu itu siapa, saya ingat dia pernah datang satu atau dua kali. Tetapi waktu itu saya belum sempat berkenalan, saya belum sempat bermain dengannya. Tetapi saya melihat hari demi hari kursi itu tetap kosong, tetap kosong, tetap kosong. Lalu sampai suatu kali guru datang dan mengatakan seperti ini, hari ini kita mau mengumpulkan sumbangan karena teman kita ini dipanggil Tuhan. Disitulah pertama kali saya berjumpa dengan kematian. Masih kecil, tapi kenapa bisa dipanggil oleh Tuhan? Rupanya telah ditelusuri, saudara, anak ini waktu dia bermain di luar, dia bermain ayunan, saudara. Dia bermain ayunan gitu ya. Masih kecil, dia terjatuh dari ayunannya, lalu kemudian ayunan itu mengayung gitu ya, memukul ke belakang kepalanya. Pak! Gitu. Awal-awal tidak ada apa-apa, hanya sakit kepala. Lalu kemudian berdasarkan cerita yang saya dengar, dia pelan-pelan muntah, lalu masuk rumah sakit dan dipanggil Tuhan. Saudara, tidak ada yang tahu usia hidup kita hari ini. Ada yang masih sangat muda tetapi dipanggil oleh Tuhan. Ada yang sudah sakit keras tapi ternyata yang sehat dipanggil Tuhan lebih dulu. Dan ini adalah misteri kehidupan. Dan pertanyaan sekali lagi, di dalam deadline kehidupan kita, di dalam urgency kehidupan ini, apa yang kita lakukan hari ini? Dan di dalam teks kita dalam Matius 5, kita diperhadapkan pada realita urgency ini, saudara. Di dalam waktu hidup kita yang terbatas, Tuhan mengajak kita memfokuskan hidup kita pada satu realita akan kebutuhan Injil. Saudara, tentu ada banyak urgensi dalam hidup kita. Ada urgensi dalam pendidikan, ada urgensi di dalam relasi, ada urgensi di dalam pelayanan, ada banyak hal, saudara. Tetapi dalam Matius 5 yang kita baca hari ini, firman Tuhan menyorot kita satu urgensi dari perspektif Injil, dan kita akan diajak bersama untuk melihat satu agenda Allah. Dan agenda Allah itu berkenaan tentang the urgency of the gospel. Tentang satu realitas akan kebutuhan Injil dalam dunia ini. Di dalam kesementaraan hidup kita ini, saudara, Injil menjadi satu yang dibutuhkan. The urgency of the gospel itu berbicara tentang kabar baik Injil Kristus. Itu bukan satu yang penting di hari nanti, tetapi hari ini sangat dibutuhkan dan harus kita renungkan. Saudara, mari kita membaca teks ini dan kemudian kita akan melihat lebih dalam. Saudara, kalau saudara membaca dalam teks kita, saudara akan menemukan sebelum teks kita di ayat 35, kita bisa melihat apa yang Yesus kerjakan. Dikatakan Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit dan juga mengusir setan dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau saudara membaca di bagian sebelumnya, di ayat 1-8, Injil mencatat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu kemudian ayat 18-34, menceritakan Yesus menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan. Maka saudara akan membaca sebelum teks kita, pembacaan firman Tuhan kita hari ini, firman Tuhan menunjukkan bahwa Yesus adalah the spectacular divine healer. Dia adalah Allah yang mampu menyembuhkan, dia adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah divine spectacular healer.
Tetapi firman Tuhan tidak hanya berhenti pada pekerjaan Tuhan yang spektakuler, Saudara. Memang itu adalah satu hal yang penting, itu mengukuhkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ketika Saudara membaca dalam teks kita, LI memberi judul Yesus yang kemudian berbelas kasihan, tergerak hatinya melihat orang banyak, Saudara. Maka sebetulnya, Saudara, firman Tuhan juga menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya sekedar spektakuler daripada pekerjaan Tuhan, tetapi yang Tuhan mau juga kita miliki adalah hati yang spektakuler. Artinya hati yang sinkron dengan hati Bapa, hati yang kemudian melihat apa yang Tuhan lihat hari ini, Saudara. Saudara, banyak hari ini orang Kristen berfokus pada prestasi, pada pencapaian-pencapaian spektakuler yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya itu penting. Prestasi, pelayanan yang spektakuler, tetapi yang tidak kalah penting adalah sebetulnya adalah hati yang spektakuler itu. Tetapi nyatanya banyak orang tidak suka untuk melihat hati, Saudara, karena hati itu adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi firman Tuhan katakan, pelayanan Yesus yang luar biasa itu menyembuhkan, memulihkan, itu tidak mungkin terjadi kalau ia tidak mulai dengan sebuah hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu semua ketika Saudara membaca, ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar ke rumah ibadat, ia memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lalu kemudian dicatat, ketika melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Saudara, inilah Tuhan kita. Ya, bukan sekedar hanya peduli kepada prestasi dan reputasi, tetapi dia mulai dari hati, Saudara. Saudara, hari ini kita bisa melakukan banyak hal besar, tetapi kita harus terus mengkoreksi hati kita. Apakah hati kita memiliki hati yang spektakuler, yang artinya hati kita sinkron dengan hati Bapa? Hati kita bisa melihat seperti apa yang Bapa lihat. Dan itulah yang firman Tuhan mau kita lihat dan fokuskan hari ini.

merenung bahwa hidup itu bukan sekedar berada, saudara. Existing. Hidup bukan sekedar memiliki sesuatu dalam dunia ini atau kemudian having. Tetapi hidup ini soal fondasi atas kehidupan itu dan grounding. It's about the truth itself. Hari itu, saudara, ketika Yesus melihat kerumunan orang banyak, mungkin hari itu ada orang yang sehat, baik-baik saja. Mungkin hari itu ada orang yang sudah memiliki banyak hal dalam kehidupan. Tetapi bagi Yesus, setiap orang yang datang dengan segala keberadaannya, dengan segala apa yang miliki, tetapi kalau ia tidak mempunyai dasar dan fondasi kehidupan, maka sia-sialah kehidupan orang itu. Disebab ketika Yesus melihat banyak orang, yang pertama kali ia mulai adalah apa fondasi kehidupan daripada orang itu. Apakah ia sudah memiliki berita Injil itu? Apakah seorang itu sudah berdiri di dalam kebenaran? Apakah seorang itu sudah memiliki Injil yang sejati? Sebab hidup bukan soal existing. It's also not about having, but it's about grounding. Nah, firman mencatat mereka adalah seperti kawanan domba yang tidak punya gembala. Sebab hari ini, saudara, izinkan saya berkata kepada saudara, di dalam hidup yang singkat ini, firman Tuhan dalam Matius itu mengajak kita melihat satu urgensi hidup ini. But the urgency of the gospel hari ini adalah tentang krisis daripada fondasi kehidupan, saudara. The crisis of the grounding atau kebenaran itu sendiri. Soal ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus melihat mereka itu seperti domba tanpa gembala, soal ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi dalam perjanjian lama, misalnya dalam Yeskiel. Di dalam Yeskiel kita mencatat bagaimana firman Tuhan juga mencatat bahwa umat Allah seperti domba tanpa gembala. Dan konteks hari itu, mereka hidup di dalam pimpinan pemimpin yang jahat, yang tidak mementingkan kebenaran, yang membuat umat tersesat dan ditindas. Di sisi lain juga mengingatkan, ada bagian lain ini mencatat umat Israel itu seperti domba tanpa gembala. Itu mengingatkan bagaimana umat Allah hari itu lebih mementingkan dan mendengar suara kebenaran di luar daripada Injil. Tapi mereka mendengar suara dunia, dan kemudian itu merubah kehidupan mereka dan membuat mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, sebetulnya hari ini tidak jauh berbeda, saudara. Kalau hari ini Kristus hadir dan melihat kita, saya yakin Kristus akan melihat yang sama dan dia berkata, hatiku pilu dan sedih karena banyak orang yang hadir, banyak orang kerumunan ini hidup seperti domba tanpa gembala. Karena inilah hari ini, saudara, kita hidup dalam realita ini. Mungkin kita hari ini tidak seperti konteks Israel hari itu, yang mungkin dengan false leader atau false teaching ada dalam konteks hari itu. Tetapi hari ini kita di dalam dunia, saudara, ada begitu banyak hal yang memimpin kita dan menyesatkan kita. Dan tanpa sadar, saudara, kita hidup seperti domba tanpa gembala. Ada banyak ideologi, ada banyak kebenaran yang menjauhkan kita dari Tuhan hari ini, saudara. Saudara, apalagi saudara dalam keberdosaan kita, seperti John Calvin pernah katakan bahwa kita adalah manusia yang adalah pabrik berhala. Kita mudah sekali menggantikan kebenaran Tuhan dengan yang lain. Akhirnya, saudara, kita pun mengalami krisis grounding. Kita mensandarkan kehidupan kita atas apa yang kita pandang baik. Kita mensandarkan pandangan kita terhadap ideologi dunia atau tradisi. Itu sebab hari ini, saudara, tidak ada bedanya sebetulnya ketika Kristus hadir dan melihat kita. Jangan-jangan, saudara, Tuhan akan mengatakan, kita adalah seperti domba tanpa gembala karena kita merasa bahwa pandangan kita adalah sumber kebenaran, ideologi yang kita pegang adalah pegangan hidup kita, tradisi yang hari ini kita pegang buat itu ternyata bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita tidak menyadarinya, dan kita seperti domba yang tersesat tanpa gembala. Ambil contoh, saudara, anggap isme kehidupan, saudara. Ada seorang penulis katakan bahwa segala isme itu adalah bentuk keperdosaan manusia yang mulai masuk. Misalnya, individual itu adalah satu yang netral, saudara. Individual. Tapi ketika disematkan isme, individualisme itu menjadi satu hal yang buruk. Material adalah hal baik. Tetapi ketika hari ini filsafat dunia memasukkan isme di situ menjadi materialisme, itu menjadi satu hal yang buruk. Dan celakanya hari ini, dan segala isme-isme yang ada dalam dunia ini, bukan sekedar mempengaruhi hari ini manusia kita, tetapi kita pun terjebak dan tanpa sadar kita mempromosikan hal ini. Pragmatisme, humanisme, dan lain sebagainya, saudara. Nah, itu pun terjadi terkadang di dalam gereja. Saudara, hari ini banyak anak

itu pakai AI, saudara. Segala satu tanya AI, langsung cepat dapat jawabannya. Tetapi saudara, banyak orang berpikir, oh tidak apa-apa pakai AI. Padahal sebetulnya kalau mereka tidak hati-hati, banyak generasi muda, akhirnya mereka tanpa sadar dibentuk oleh AI. Kenapa? Karena mereka membypass yang namanya proses. Segala sesuatu langsung cepat dapat jawaban. Segala cepat dapat jawaban. Mereka tidak pernah pause bertanya, dari mana jawaban ini ada? Why they think? Kenapa AI itu berpikir seperti itu? Tetapi mereka mengambil itu sebagai kebenaran. Padahal saudara, di balik teknologi pun ada ideologi. Salah satu ideologi misalnya dalam teknologi kita adalah satu, universalisme. Saudara, kalau saudara pakai AI, saudara tanya agama mana yang paling benar, kebenaran mana yang paling benar, mereka akan katakan, saya tidak bisa memberikan jawaban ini. Ini sangat berbeda, subjektif, tergantung Anda. Maka sebetulnya di balik AI pun, salah satu prinsip di baliknya adalah universalisme, sekularisme, dan humanisme. Dan tanpa sadar ketika kita memakai hal itu, kita dibentuk bahkan oleh teknologi tanpa kita sadari. Itu semua hari ini, saudara. Sekali lagi kita harus menyadari, dalam keberdosaan kita, kita adalah pabrik pembuat berhala. Kita lebih berpegang pada pribadi, kita berpegang pada tradisi, kita lebih berpegang pada ideologi. Itu sebab benar seperti yang dikatakan oleh David Wells hari ini, bahwa there's no place for truth today. Hari ini, saudara, kebenaran, the ground of truth, itu hilang dan dikesampingkan hari ini, saudara. Dan inilah krisis yang Tuhan mau kita sadari hari ini. Hari ini krisis Injil dan kebenaran Tuhan. Tetapi banyak orang berpikir, ah ngapain bicara soal tentang kebenaran? Ngapain bicara soal teologi, saudara? Saya baik-baik saja hari ini. Tetapi seorang lupa, saudara, bahwa kebenaran itu atau ide itu punya konsekuensi. Kalau orang mengatakan gak apa-apa, saya gak peduli kepada kebenaran, padahal sebetulnya saudara, apa yang kita percaya itu tanpa kita sadari itu mempengaruhi aksi dan kehidupan kita. Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang mereka percaya itu mempengaruhi kehidupan. Saya ambil contoh misalnya begini, saudara. Misalnya ada satu case, ada troli jatuh. Ada troli jatuh, lalu kemudian troli itu ingin mengarah kepada anak kecil. Lalu di situ ada satu orang tua. Saudara, mungkin bagi orang yang punya filsafat utilitarian atau pragmatis akan berpikir seperti ini. Oh, daripada troli ini kena anak kecil, saya dorong saja orang tua ini supaya orang tua ini kena troli. Kenapa? Karena anak kecil ini masih banyak masa depan. Sayang kalau dia celaka, lebih baik orang tua ini kena celaka. Atau sebaliknya lagi, ada orang berpikir seperti ini. Oh, daripada troli ini kena anak kecil, ya sudah, kalau begitu biarkan saja. Biarkan, karena anak kecil ini masih kecil, belum jadi siapa-siapa. Sedangkan orang tua ini mungkin adalah orang penting. Lebih baik ya sudah, biarkan saja troli itu. Itu contoh, saudara, ideologi atau pandangan yang tanpa sadari mempengaruhi action kita. Tetapi di dunia ini, hari ini, siapa yang mengatakan ketika troli itu jatuh hampir mengenai anak itu dan ada orang tua di situ, dia datang dan kemudian dia meloncat diri dan kemudian dia menerima troli itu. Dia yang terluka, dia yang berkorban, sehingga artinya dua orang itu diselamatkan. Dan itu hanya mungkin ketika kita melihat Injil Tuhan dan Kristus Yesus Tuhan kita. Nilai daripada kebenaran yang mementingkan bukan diri sendiri, tetapi bagaimana memikirkan tentang yang lain, dan juga bagaimana Bapa dimuliakan. Tetapi begitulah dunia hari ini. Dunia hari ini menyampingkan, mengesampingkan kebenaran. Itu sebab hari ini firman Tuhan ini mengajak kita bahwa we are really in the crisis of grounding and the crisis of truth. Dan bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya sekedar Tuhan ingin kita melihat bahwa ada krisis tentang kebenaran dan fondasi kehidupan. Firman Tuhan di ayat 7 mengatakan, katanya kepada murid-murid, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, tadi kita melihat bahwa ada realitas hari ini dunia tentang kebenaran. Banyak orang bingung tentang kebenaran, banyak orang belum mengenal tentang Tuhan. Dan realita lagi yang lebih pelik yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa hari ini memang pekerja sangat sedikit. Saudara, waktu itu ketika saya sempat mengunjungi Harvard University, saya datang ke Harvard University di Boston dan saya berkeliling di situ, dan saya akhirnya duduk di satu kafe. Dan ketika saya duduk di satu kafe, saya melihat anak yang masih muda, saudara. Apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang berbicara tentang filsafat, mereka berbicara tentang nihilisme,
mereka bicara tentang alternative universe, mereka berbicara tentang rocket science, mereka bicara tentang AI. Dan di kafe itu saya melihat anak-anak itu berbicara berbagai hal tentang perkembangan dunia, saudara. Lalu saya bertanya, di tengah konteks Harvard yang berdiri di kaum oleh kaum Puritan, karena kita tahu Harvard University itu berdiri karena orang Kristen, saudara. Daripada logonya Harvard dikatakan veritas, kebenaran, verity, truth. Dulu, saudara, ketika orang Kristen mendirikan Harvard University, lebih lengkap motonya, veritas Christo et Ecclesia, kebenaran bagi gereja dan Kristus. Tapi dunia hari ini gak suka, sudah Kristus dan gerejanya dibuang, sehingga artinya hanya berhenti kebenaran. Tapi pertanyaannya, veritas versi siapa? Tapi dunia hari ini banyak orang membincangkan tentang kebenaran, tapi ketika Kristus dan gereja dikesampingkan, ini menjadi satu problem hari ini, saudara. Dan celakanya pekerja untuk berespon terhadap hal ini sedikit. Banyak orang berpikir, gak apa-apa hari ini, biarkan saja orang Kristen, kita gak perlu belajar kebenaran, kita tidak perlu peduli kepada fondasi dan grounding kehidupan kita. Tetapi permasalahannya, saudara, jika hari ini orang Kristen berhenti belajar kebenaran, berhenti fokus kepada ground of the truth itu, yaitu Tuhan itu sendiri, maka saudara, kita akan menemukan di penghujung hari dunia yang menginjili kita tanpa kita sadari. Mungkin kita mengatakan kita sudah baik-baik saja, tetapi bagaimana generasi penerus kita? Bagaimana dengan anak kita, saudara? Ada begitu banyak ideologi, tradisi yang akan kemudian menginjili anak kita. Dan kalau kita tidak siap pada tantangan zaman ini, saudara, bagaimana kita mempertunjukkan hidup kita di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit, saudara. Soal dunia hari ini kebutuhan akan Injil itu semakin sedikit. Itu realita kita. Zaman kita bergerak dengan tren, saudara, begini. Saudara bisa melihat secara kasat mata begini. Ini dunia, saudara. Kalau satu dunia itu terjadi perang, saudara, maka yang muncul itu banyak itu dokter dan tenaga medis. Wah, langsung pekerjaan dokter, orang mau panggilan menjadi dokter itu banyak. Tapi ketika negara itu sudah selesai lewat perang, maka pikiran kedua apa, saudara? Ekonomi, pembangunan. Maka semua orang menjadi insinyur, masuk ekonomi. Untuk apa? Untuk membangun negara yang sudah habis perang. Lalu kemudian setelah sudah terbangun, ekonomi maju, orang ambil jurusan apa, saudara? Teknologi, IT, seni. Untuk apa? Untuk mempercantik, memperindah daripada satu negara. Tapi permasalahan seberapa banyak orang berpikir, di tengah pembangunan dunia ini, entah itu medis, entah itu teknologi, entah itu ekonomi, entah itu pembangunan, siapa yang memikirkan fondasi, saudara? Karena jika sesuatu tidak dibangun dalam fondasi kebenaran, seberapa tinggi kita bangun itu ilmu pengetahuan dan segala macam, semuanya itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudara, saya teringat kisah D.L. Moody. Ketika dia berjumpa dengan orang di kereta, lalu kemudian orang itu mengatakan, apa panggilan kamu? Panggilan saya adalah edukasi. Oh, kenapa kamu berfokus pada edukasi? Karena saya berpikir, kalau orang itu pintar, pasti dia tidak berbuat jahat. Maka dunia ini kenapa ada orang jahat? Karena mereka itu kurang pintar. Maka saya berjuang dalam edukasi buat orang pintar, maka moralnya baik. Lalu dia mau dikatakan, kamu yakin kalau buat orang pintar, dia jadi baik? Kalau misalnya kamu lihat anak menyuri satu lempengan di dalam kereta api, kalau dia jadi orang pintar, dia bukan sekedar curi lempengan kereta api, tapi dengan IQ-nya dia bakun strategi untuk nyuri nyolong, bukan hanya keretanya, tapi gerbong kereta dicuri sekalian. Kalau masalah hati dan kebenaran tidak dibereskan, saudara, sepintar apapun orang, saudara, seberapa baik pengetahuannya, itu hanya membawa mereka untuk melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi. Itu sebab, saudara, ada yang katakan kepada saya, ISIS dan terorisme itu adalah PhD, saudara. Saya pernah sekali ke Singapura, jadi dibawa ke salah satu tempat Ministry of Defense itu di situ, dan saya diperlihatkan ada beberapa museum tentang pertahanan, dan saya melihat, saudara, ada satu video tentang bagaimana orang waktu itu sedang melakukan rencana untuk pemboman, saudara. Jadi mereka ke dalam satu daerah Singapura, jadi teroris ini rekam, oke, di daerah sini kosong dan sepi. Oke, ini bisa mulai nih. Nanti besok kita mulai atur strategi di sini. Mereka planning sedemikian rupa supaya apa, saudara? Supaya rencananya terjadi. Dan itu dibutuhkan kepintaran yang luar biasa. Dan hari ini, saudara, kalau orang Kristen tidak fokus kepada kebenaran Injil Kristus, hari ini, saudara, dunia yang akan menginjil kita. Bukankah hari ini yang butuhkan adalah sebetulnya adalah Injil Kristus, saudara? Apa yang sebenarnya dunia butuhkan hari ini adalah Injil keselamatan, saudara. Kalau misalnya yang paling dunia ini butuhkan adalah ekonomi, maka Tuhan akan kirimkan ekonom.
Kalau masalah paling besar dalam dunia ini adalah soal edukasi, Tuhan akan kirimkan edukator. Kalau masalah paling besar dunia ini adalah soal teknologi, maka Tuhan akan kirimkan teknologi orang yang bergerak dalam bidang IT, saudara. Tetapi karena Tuhan tahu masalah paling besar manusia adalah masalah dosa dan keterhilangan dan keterputusan manusia dengan Allah sang pencipta, the ground of being and truth, maka dia kirimkan Yesus Kristus, juru selamat bagi Anda dan saya hari ini, saudara. Mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita. Itu yang paling dibutuhkan. Itu sebab firman Tuhan pernah mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat memberikan sebagai ganti nyawanya di dalam deadline kehidupan ini? Sebentar saja, saudara. Apakah fokus kita pada urgency ini? Urgency of the truth and the ground. Dan bagaimana kita merespon kepada panggilan Tuhan hari ini, saudara. Apakah hari ini kita menjadi orang yang berkata, Tuhan, di tengah konteks dunia yang krisis daripada kebenaran ini, Tuhan, utuslah aku, saudara. Bisakah kita berkata seperti Yesaya, lalu aku mendengar Tuhan berkata, siapa yang kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, Tuhan, ini aku, utus aku, saudara. Saudara, itu sebab yang poin kedua yang saya mau menyatakan, the urgency of the gospel is about the crisis of the servant. Hari ini ada begitu banyak jurusan yang bisa mengajak anak-anak muda kita untuk memilih, saudara. Banyak sekali jurusannya. Sampai ada jurusan, saudara, berbagai jurusan, dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling spesifik. Misalnya ada sekarang, saudara bisa belajar tentang studi tentang Taylor Swift, saudara. Sampai ada orang khusus belajar tentang Taylor Swift. Ada banyak hal yang spesifik. Tetapi siapa yang mau diperlengkapi Tuhan untuk menjawab tantangan Injil? Sebab tuayan banyak, pekerja sedikit. Saya pernah berjumpa dengan satu pastor, saya tidak mau katakan dia dari denominasi mana. Dia katakan seperti ini, Pak, saya mengucap syukur saya menjadi pendeta. Loh, kenapa? Begini, Pak, dulu pas saya masih muda, nilai saya jelek, saya mau daftar di berbagai universitas, ditolak. Saya berandalan, saya bingung, saya tidak tahu arah hidup saya. Lalu kemudian orang tua saya datang katakan, ya sudah, semua tolak, ada satu yang gak bisa tolak kamu. Apa? Seminari. Kamu bilang aja jujur, kamu bergumul, seperti Tuhan mau pakai saya, dan segala macam. Dan dia diterima jadi pastor. Dan dia katakan, puji Tuhan, saya diterima, saya yang pas-pasan, saya sudah tidak jalan keluar. Ya sudah, untung ada seminari sebagai cadangan kalau universitas lain ditolak. Saya katakan, saudara, celaka, saudara. Kalau hari ini, saudara, kita kirimkan anak-anak kita masuk sekolah teologi karena alasan ini, saudara. Oh, enggak ada pilihan lain. Masuk sekolah teologi, ya, saudara. Tapi izinkan saya berkata hari ini, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan zaman hari ini, orang yang begitu pintar, dengan begitu brilian, tetapi jauh daripada Tuhan, saudara. Hari ini gereja, sekolah teologi butuh orang-orang yang paling excellent di dalam pemikiran. Mereka harus menjadi orang yang punya hati untuk mengerti isi hati Bapa. Hati yang spektakuler, bukan sekedar pekerjaan yang spektakuler. Bukan berarti mereka sempurna, setiap orang ada kekurangan. Tetapi minimal mereka punya hati, mau melayani, memberikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Saudara, maukah hari ini, kalau hari ini anak kita, saudara, dipanggil Tuhan, tergerak, mau berespon terhadap panggilan Injil, kita katakan, janganlah, dia anak paling pintar, sayang. Yang ini ajalah, ini biasa-biasa. Saudara, izinkan saya berkata, kalau hari ini, saudara, anak saudara dipanggil Tuhan, biarlah mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Karena jikalau Tuhan sudah panggil seorang, dia akan mampukan. Mungkin kita akan berkata seperti ini, aduh, bagaimana dengan anak saya tidak mampu. Akhirnya kita kemudian mengatakan, ya sudah, nanti dia mau makan apa, dia ada kesulitan ini dan segala ini, tidak mudah melayani. Saudara, tapi izinkan saya berkata, jikalau kita tidak berespon terhadap urgensi ini, jika kita tidak memperlengkapi diri kita, generasi kita, anak kita, di dalam memberitakan dan mempertahankan berita Injil, bukan kita pergi memberitakan kebenaran menginjili dunia, tetapi dunia yang akan memperlengkapi diri dan menginjili kembali orang percaya dengan berbagai ideologi kebenaran yang jauh daripada kebenaran Tuhan. Tapi sekali lagi kita berpikir, anak kita makan apa nanti? Anak kita nanti disakiti, anak kita mengalami penderitaan. Tapi terkadang, ya saudara, pikiran kita itu overthinking. So, belakangan saya melihat satu lukisan seni daripada artis Belgia, judulnya adalah Overthinking dari Thomas Leroy. Saudara, apa itu overthinking?
overthinking itu adalah saudara itu berpikir terus ya. Thinking, what if, kalau gini gimana, sampai kepala itu besar dan saudara tidak bergerak pada ujungnya. Saudara, banyak hari ini kenapa gereja pelayanan tidak bergerak, karena kita overthinking sebetulnya saudara. Kita berpikir kalau ini, kalau itu, akhirnya kepala kita besar, berat, jatuh, gak bergerak saudara. Tetapi biarlah yang menggerakkan kita bukan pikiran dan ketakutan kita, tetapi adalah conviction of the gospel. Kalau hari ini firman Tuhan menggelisahkan kita, firman Tuhan itu menggerakkan hati kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berespon terhadap panggilan ini. Dan ketika Tuhan memanggil pelayannya, Tuhan adalah Tuhan yang pasti menyertai, melindungi, dan memberkati saudara. Amin. Saudara gak gampang, tetapi inilah realita kita, siapa yang mau dipanggil. Pelayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, ada satu lembaga yang katakan hari ini saudara, ada kurang lebih 66.000 sampai 170.000 orang yang meninggal setiap hari tanpa mendengar berita Injil. Mungkin bisa lebih, saudara. Artinya kalau kita bagikan setiap detik, 2 detik yang berlalu, saudara, ada 2 orang yang meninggal hari ini tanpa mendengar berita Injil. Setiap 2 detik, saudara. Jadi di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, ketika saya mengajak saudara untuk merenung, ada crisis of the ground, ada crisis of the servant, ada begitu banyak hari ini, ratusan orang hari ini sudah meninggal dan tidak pernah mendengar berita Injil. So inilah yang menggelisahkan saya dari kecil waktu itu, kenapa saya mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara, hari ini kapan terakhir kita menangisi dosa, saudara? Dan saudara pikir bahwa orang terhilang itu di luar sana, jangan-jangan hari ini, saudara. Di dalam lingkungan sekitar kita, di gereja, di dalam keluarga kita, mungkin mereka Kristen, tapi pertanyaan apakah mereka sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus? Dan itulah PR kita, saudara. Dan setiap waktu dan detik yang berlalu, saudara, ini memberikan kita urgensi bahwa tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Tapi tentu, saudara, kalau saudara merasa bahwa Tuhan menggerakkan dan memanggil saudara untuk masuk secara full time, yakinlah Tuhan akan menuntun. Dalam gereja kita ada STTB yang akan memperlengkapi orang yang hadir dengan kebenaran yang relevan dan menjawab tantangan zaman hari ini. Dan kita bisa melihat anak-anak yang ada di sini. Mereka mendedikasikan kehidupan mereka hari ini, seluruh hidup mereka, untuk berespon terhadap urgensi dunia. Sulit, saudara. Gak gampang. Itu sebab kita harus terus menjaga mereka, mendoakan mereka. Dan sungguh ini adalah dedikasi yang agung dan mulia. Kalau hari ini, saudara, kita mengatakan, Tuhan, ini bukan bagian saya untuk masuk full time menjadi hamba Tuhan secara full time. Saudara, firman Tuhan juga mengajak kita untuk merenung, saudara. Di tengah konteks hari ini, firman Tuhan juga mengatakan, karena itu, di tengah konteks seperti ini, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuayan itu, saudara. Bagi mereka yang terpanggil kepada kebenaran firman Tuhan, kepada panggilan menjadi hamba Tuhan full time, jangan mengeraskan hati, berespon terhadap panggilan ini. Lalu bagi mereka yang mengatakan, Tuhan, saya mungkin ada panggilan lain, saudara bisa mendukung di dalam dana, saudara bisa mendukung di dalam doa, dan inilah yang Tuhan nyatakan hari ini. Saudara, ada banyak doa yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan. Hari ini kalau kita berdoa, kebanyakan apa, saudara? Mungkin pergumulan pribadi kita, tentang kesehatan kita. Pernahkah kita berdoa hari ini, berlutut, berdoa meminta Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan, servant-servant yang berespon terhadap urgency of the world today? Pernahkah kita, saudara? Atau jangan-jangan setiap setahun sekali ketika momen Minggu STTB baru kita berdoa, Tuhan, kirimkan pelayan Tuhan. Jangan-jangan, saudara, hari ini krisis pelayan Tuhan, bukan karena hari ini tidak ada banyak pelayan, tetapi kita kurang berdoa, saudara. Sebab Tuhan berkata, jikalau kurang, mintalah kepada Tuhan. Tetapi fakta hari ini kenapa kurang, jangan-jangan hari ini orang Kristen, di tengah beratnya kebutuhan akan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya, kita tidak mulai dengan lutut kita untuk berdoa, saudara. Saat kondisi respon terhadap Injil itu berat, mari kita perberat kaki kita di dalam doa, supaya Tuhan yang mengirimkan pelayan-pelayan Tuhan yang mau mendedikasikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Centered prayer. Kita mulai hari ini. Tuhan, jikalau bukan aku yang kau utus, saya mau menjadi pendoa, mendukung STTB.
mendukung seminari, sehingga mereka bisa menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar tangguh, setia pada panggilan kebenaran Tuhan, dan punya hati seperti Bapa yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, itu semua saya mau simpulkan kepada kita hari ini. Dalam Matius itu mengajak kita untuk merenung bahwa the urgency of the gospel is about the crisis of the grounding of the truth itself and servant of God, pelayan Tuhan. Di tengah deadline kehidupan kita yang terbatas hari, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, saudara, bagaimana respon kita? Bagaimana jawaban kita? Ketika saya berjumpa dengan anak muda yang selalu brilian, pintar, luar biasa, punya hati melayani, saya selalu katakan, doakan. Jikalau Tuhan berkenan memakai engkau masuk ke dalam sekolah teologi, jangan keraskan hatimu.

Sehingga dalam deslan kita yang hidup ini, yang sementara, yang sebentar saja berlalu seperti uap, kita bisa mengatakan hidupku berarti. Seperti almarhum Pak Kale pernah menyatakan,

0: Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami di tengah hidup yang sementara ini. Hidup kami seperti uap yang sebentar saja berlalu, dan firman Tuhan mengajak kami berpusat kepada satu urgensi ini. Bahwa di dalam dunia ini yang paling butuhkan adalah Injil Kristus yang membawa keselamatan. Tapi siapakah yang akan diutus Tuhan? Siapakah yang berespon? Itulah yang kami mau doakan hari ini. Jika hari ini ada yang bergumul dalam hatinya dan mungkin pernah berpikir bahwa Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan, tetapi saya khawatir dan takut, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan berikan perlengkapan kepada mereka. Dan jika mungkin ada orang tua yang khawatir jika anak itu mendapat panggilan, berikan keteguhan kepada mereka dan yakinkan bahwa Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang tidak pernah bersalah. Dia akan mencukupkan, dia akan memperlengkapi, dia akan membuat mereka yang berespon pada panggilan Injil hidupnya tidak sia-sia, tapi memperkenalkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk mereka yang sudah berespon pada panggilan Injil. Mereka yang masuk mungkin mahasiswa-mahasiswa STTB. Tidak mudah dengan tantangan zaman yang ada. Tetapi kami berbohon Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang perlengkapi mereka sehingga mereka bisa berespon terhadap krisis akan kebenaran Injil. Dan mereka menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan tidak juga Tuhan kami yang mungkin hari ini mengatakan, Tuhan ini bukan bagian kami. Biarlah kami mendukung dalam bagian kami. Di dalam dana. Di dalam doa kami yang tidak pernah putus. Sebagaimana firman Tuhan katakan, mintalah dan berdoalah kepada Tuhan yang empunya ladang itu, sehingga yang mengirim pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Dunia ini bukan butuh lebih banyak kebenaran dalam ilmu pengetahuan, tetapi semua itu dimulai dengan kebenaran fondasi Injil. Injil yang membawa kami kepada keselamatan. Sebab apa gunanya seorang mendapatkan dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bantu kami Tuhan berespon terhadap panggilan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bersama memberikan persembahan kita sebagai respon kita terhadap Tuhan yang begitu baik mengasihi kita, yang telah memberikan segalanya. Hari ini kita memberikan persembahan, ada QR juga untuk mendukung pembangunan juga pelayanan daripada STTB. Saudara juga menerima amplop yang saudara terima.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Surat Tuhan, Engkau berjanji memberikan mahkota mulia bagi mereka yang setia dan berespon terhadap panggilan Injil. Engkau tidak pernah bersalah, dan jika hari ini Engkau menggerakkan setiap kami, biarlah kami berespon. Di dalam deadline kehidupan kami yang sementara dan sirna seperti uap ini, kami mau hidup kami bermakna. Kami mau berespon terhadap panggilan Injil, dan kami mau memberitakan berita Injil di dalam sesuai dengan panggilan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah hati kami tidak Tuhan kemudian keraskan, tetapi kami punya hati yang lembut berespon terhadap Injil Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami, Tuhan yang kudus dan pakai. Dan bukan sekedar persembahan ini yang telah kami berikan, tapi hidup kami, kami mau berikan bagimu. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan Injil dan Engkau yang dimuliakan. Kira sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, kasih yang tak berujung daripada Kristus Yesus, penyertaan, hikmat, perlindungan dan pertolongan daripada Roh Kudus berserta dengan Engkau dari hari ini sampai Engkau berjumpa kembali dengan Kristus Yesus Juru Selamatmu. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 故事，我们看到这两个失去的东西是不可无的东西。
1: Dari kedua kisah ini kita dapat melihat bahwa kedua hal ini adalah hal yang tidak dapat tidak ada, harus ada, harus ditemukan kembali. Tuhan Yesus sedang membicarakan apa?
0: Tang ikeren huikai de shihou, zai tiansang de tianshi, tamen yao gaogao xingxing de qingzhu.
1: Ketika seseorang bertobat, malaikat di surga akan bersuka cita merayakannya.
0: Nah, sekarang tisangge gusi.
1: Kisah yang ketiga,
0: si misi de ren,
1: yaitu orang yang hilang.
0: Gangcai yige shi misi zai waimian, na shi misi de yang.
1: Yang satu adalah hilang di luar, yaitu domba yang hilang.
0: Na yikuai qian shi misi zai limian.
1: Kehilangan yang kedua adalah di dalam rumah, yaitu uang perak itu.
0: Nah, sekarang cerita ini adalah satu misi di luar, satu misi di dalam.
1: Jadi kisah ini satu hilangnya di luar, yang satu hilangnya di dalam. Ada seorang yang kaya raya, dia mempunyai dua orang anak. Anaknya yang bungsu menuntut untuk membagikan warisan. Dalam tradisi Yahudi, anak sulung mendapat dua bagian. Jadi anak yang bungsu itu mendapatkan satu bagian, yaitu sepertiga. Permisi tanya, apakah anak yang sulung pada waktu itu mendapatkannya juga? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ayahnya itu membagikan hartanya kepada mereka. Jadi bukan saja si bungsu mendapatkan sepertiga bagian, tapi yang sulung pun mendapatkan dua per tiga bagian. Ayahnya masih hidup, tetapi anak-anaknya menuntut untuk mendapatkan warisan. Ini adalah suatu hal yang tidak umum, tidak normal. Tetapi si bungsu sudah tidak tahan lagi. Si bungsu tidak mau menunggu sampai ayahnya meninggal baru mendapatkan warisan itu. Dia berpikir dia masih muda, dia ingin menikmati semuanya itu. Dari kisah ini kita dapat melihat beberapa hal yang penting. Bagaimana kita mengetahui bahwa anak ini telah tersesat? Ini ada tanda-tandanya. Yang pertama, si bungsu berkata kepada ayahnya, berikanlah padaku bagianku. Berikan pada saya, berikan pada saya. Ketika anak ini belum dewasa, dia mengatakan, berikan pada saya. Tetapi ketika dia dewasa, dia akan berkata, jadikanlah saya hambamu. Saudara-saudari, bagaimana kita tahu bahwa kita juga sedang tersesat? Lihatlah dari doa kita. Ketika doa kita hanya mengatakan, berikan saya, berikan saya, kita itu sedang tersesat. Tetapi ketika kita sudah dewasa, sudah matang, kita akan berdoa, sebelum saya mengatakannya, Tuhan sudah mengetahui. Saya tahu Tuhan akan memberikan keadilan pada saya. Jadikanlah saya hambamu. Saya mau melayani engkau seumur hidup saya. Ini adalah orang yang sudah dewasa. Yang kedua, tidak puas. Mengapa anak itu mengatakan, berikan saya, berikan saya? Karena dia tidak puas hatinya. Dia mempunyai tiga konsep yang berbeda. Dia berpikir di luar itu akan lebih baik daripada di rumah. Dia berpikir bahwa di luar itu lebih bebas daripada di dalam rumah. Yang ketiga, dia merasa bahwa apa yang ada di dalam rumah tidak cukup. Tidak dapat memuaskan, mengisi kekosongan hatinya.

0: 好像这个孩子。
1: Mungkin di antara kita pun ada yang seperti anak ini.
0: 可能这些人都是侍奉者。
1: Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan.
0: 一面侍奉，人在心不在。
1: Sambil melayani, orangnya ada tapi hatinya tidak ada.
0: 人在这里，
1: orangnya di sini,
0: 侍奉
1: masih melayani,
0: 但是心已经飞到远方了。
1: Tetapi hatinya sudah terbang jauh.
0: 不久以前有一位曾经参加圣歌团的团员。
1: Waktu yang lalu ada seorang yang ikut paduan suara.
0: 年轻的时候大家都跟基督徒结婚。
1: Waktu muda semua orang menikah dengan orang-orang Kristen.
0: 但是他偏偏跟一个非基督徒结婚。
1: Tetapi orang ini dia menikah dengan seorang yang bukan Kristen.
0: 因为丈夫没有去教会，他渐渐的也很少去教会了。
1: Karena suaminya tidak ke gereja, jadi lambat laun dia pun meninggalkan gereja.
0: 每一个礼拜他很少去教会，去购物了，去玩，去外国。
1: Tiap minggu dia tidak ke gereja, dia pergi belanja, pergi main, pergi ke luar negeri.
0: 天天忙赚钱。
1: Setiap hari sibuk dengan mencari uang.
0: 有一天我们听到他的下文，就是他生了很严重的癌症。
1: Suatu hari kita mendengar bahwa dia telah menderita cancer yang cukup serius.
0: 最后是在他的病床受洗礼。
1: Akhirnya dia dibaptis di atas tempat tidur sakitnya itu.
0: 当张牧师替他洗礼的时候，问他。
1: Ketika pendeta Hana menanyakan dia untuk membaptis.
0: 你愿意不愿意接受主耶稣为你的个人的救主呢？
1: Apakah engkau mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu pribadi?
0: 他那么虚弱，不能回答。
1: Dia begitu lemah tidak dapat menjawab.
0: 只能用眨眼回答。
1: Dia hanya dapat mengedipkan matanya menandakan bahwa dia mau.
0: 我替他的生命感到可惜。
1: Saya merasa sayang dengan kehidupannya.
0: 因为他已经浪费他的生命，不服侍主，只服侍自己。
1: Karena dia telah menghambur-hamburkan hidupnya, tidak melayani Tuhan, hanya melayani diri sendiri.
0: 第二件事。
1: Hal yang kedua.
0: 迷失的本质。
1: Esensi daripada hilang itu.
0: 就是消耗自己的生命。
1: Yaitu menghabiskan hidupnya sendiri.
0: 那我们在第十三节看到，这个小儿子收拾了他的东西，他就去了远方去。
1: Di dalam ayat 13 kita melihat bahwa anak itu setelah membereskan barangnya dan pergi jauh.
0: 他任意而行。
1: Dia pergi seenaknya.
0: 任意放荡，浪费了资财。
1: Berfoya-foya memboroskan hartanya.
0: 我们看到这个小儿子，他有很有钱，他就很多朋友。
1: Kita lihat anak ini banyak uang dan banyak teman.
0: 当他没有钱的时候，连一个朋友都没有。
1: Tetapi ketika dia tidak punya uang lagi,
0: 为什么他们
1: 都流光了？
0: 因为他们所拥有的都是酒肉朋友。
1: Karena teman-temannya itu hanyalah teman-teman makan dan minum saja.
0: 任意放荡是什么意思呢？
1: Apa artinya berfoya-foya?
0: 吃喝玩乐。
1: Makan, minum, main.
0: Ya.嫖赌什么都来
1: ，lacur, berjudi,
0: 啊，但是他没有找到那个喜乐。
1: Tapi dia tidak menemukan sukacita itu.
0: 在英国有一个人
1: ，di Inggris ada seorang，
0: 他是一个很优秀的、很有天分的一个文学家。
1: Dia adalah seorang sastrawan.
0: Ya, 他是他的名字就是 Oscar Wilde.
1: Namanya Oscar Wilde.
0: 他是一个剧作家、小说家和诗人。
1: Dia itu pembuat naskah, pembuat cerita dan seorang penyair.
0: 他提倡了一个观念，就是 art for art's sake.
1: Dia punya pikiran bahwa seni itu untuk seni sendiri.
0: 艺术是为了艺术才生存。
1: Seni itu harus ada untuk keindahan seni itu sendiri.
0: 艺术不可以用来社会上的一个道德上了教育。还有其他的目的。
1: Seni itu bukan untuk akhlak, pendidikan
0: dan maksud lainnya. 所以艺术是为自己的自美而生存。
1: Jadi seni itu hanyalah untuk keindahannya sendiri saja.
0: 有一天他就发现了自己变成了一个 LGBTQ 的那个标志。
1: Satu hari kemudian dia menjadi lambang daripada LGBT itu.
0: 他放荡同性恋了什么都来 hidup sembrono. 所以有一天他就被告法庭，因为不断的行为。
1: Jadi satu hari kemudian dia dijatuhi hukuman karena perbuatan yang tidak baik.
0: 被判了两年的苦役。
1: Akhirnya dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.
0: 为什么这么优秀的一个文学家变成这么糟糕的一个人呢？
1: Mengapa seorang sastrawan yang begitu baik menjadi bobrok begitu?
0: 因为他被罪捆绑。
1: karena dia dibelenggu oleh dosa. Dia tidak dapat melepaskan dirinya. Jadi si anak bungsu setelah dia memboroskan semua hartanya, apa yang paling disayangkan, dia telah menghambur-hamburkan kehidupannya. Kita tahu kita manusia diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah.
0: Tetapi
1: ketika seseorang tidak mentuhankan Tuhan, dia akan menjadi bokbrok. Apakah akibat daripada sesat itu? Manusia sudah tidak seperti manusia lagi. Kita lihat bahwa anak bungsu ini dia telah menghabiskan semuanya. Tidak ada uang, tidak ada teman. Tetapi dia lapar, bagaimana? Dia mau gak mau harus mencari pekerjaan. Pekerjaan satu-satunya adalah menjaga babi. Bagi orang Yahudi, babi itu adalah binatang yang kotor. Tetapi mau tidak mau dia harus menjaga babi itu untuk memenuhi perutnya itu. Ketika dia mau memakan makanan babi itu tapi tidak ada orang yang memberikannya. Kita lihat seorang anak daripada orang kaya saat ini dia menjadi bersama dengan babi. Makanan yang akan dia makan adalah makanan babi. Berarti bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah tidak seperti manusia lagi. Kita sering lihat bahwa banyak orang yang hatinya gelap. Orang Hokkien mengatakan osim itu
0: hatinya gelap,
1: hitam. Perkataan yang dikeluar dari mulutnya adalah juga kasar. Perbuatannya itu sangat kotor. Ini adalah akibat daripada orang-orang berdosa itu. Orang jatuh di dalam dosa, dia sudah tidak seperti manusia seharusnya. Dia telah kehilangan sinar kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, dia telah jatuh di dalam lembah yang paling kelam, dia menjadi sadar. Mengapa saya ada di sini? Di rumah ayahku begitu banyak pekerja-pekerjanya. Makan juga sangat berlebihan makanan. Buat apa saya di sini? Saya mau pulang. Saya akan mengatakan kepada ayah saya, ya Bapa, saya telah berdosa pada surga dan pada ayah. Saya tidak layak untuk menjadi anakmu. Jadikanlah saya sebagai pekerja. Kesadaran ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul ada 3.000 orang yang mendengarkan khotbah daripada Petrus. Mereka hatinya hancur dan tahu sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Ya, apa yang harus saya lakukan? Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, dia merebahkan dirinya dan berkata, ya Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Ini adalah pengalaman setiap orang Kristen yang mengalami hidup baru. Karena di dalam Yohanes dikatakan, karena di dalam Yohanes dikatakan bahwa waktu itu ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
0: Jadi
1: ketika kita menjadi orang Kristen tidak mempunyai pengalaman seperti ini, mungkin kita belum masuk ke dalam terang itu, kita masih ada di dalam kegelapan. Maka anak bungsu itu berkata, ya Tuhan, saya tidak layak. Ketika dia pulang ke rumah, ada satu keajaiban yang terjadi. Waktu dia pulang, dari jauh ayahnya sudah melihat dia. Mengapa si ayahnya itu harus dengan berlari menyambut anaknya itu? Karena waktu itu di Israel ada satu tradisi, kazaza. Jika ada seorang yang tidak berbakti pulang ke rumah, baik dia menikah dengan orang kafir, atau dia telah memboros-boroskan
0: warisannya.
1: Jadi ketika orang kampung melihat anak yang tidak berbakti itu pulang, mereka akan mengambil satu periuk yang kosong. Orang kampung itu akan melemparkan periuk yang kosong itu ke kaki anak itu. Engkau berbuat demikian pada kami, saya juga akan melakukan itu pada kamu. Mulai hari ini, seperti periuk ini, mulai hari ini putus hubungan kami dengan engkau. Sudah putus hubungan dan engkau tidak boleh kembali ke kampung ini lagi. Jadi ayah itu, dia penuh belas kasihan. Dia begitu melihat anaknya pulang, dia memakai waktu yang kritis ini untuk menolong dia. Jangan sampai orang kampung ini menghancurkan periuk. Dia lari. Dia memeluk anak itu dan menciumnya. Mengapa ayah itu sebelum orang-orang kampung itu melihat? Karena si ayah setiap hari menantikan anaknya pulang. Mengapa begitu melihat anaknya dia terus memeluk dan menciumnya? Karena ayahnya itu bukan menantikan anaknya untuk meminta maaf, tetapi ayahnya menantikan anak itu untuk pulang ke rumah.
0: Dalam
1: kebiasaan orang Israel, orang yang kaya itu tidak biasa untuk menampakkan kaki bawahnya.
0: Tetapi
1: dia tidak mempedulikan semuanya itu, dia hanya segera memeluk anaknya. Anaknya juga memeluk ayahnya. Anak itu berkata, ya Bapa, saya telah berdosa pada surga dan pada
0: engkau.
1: Saya tidak layak untuk menjadi anakmu. Dia baru berkata, jadikan aku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bapaknya itu memutuskan perkataannya. Berikan jubah yang terbaik untuk dia. Ambil cincin, pakaikan di jarinya. Ambil sepatu dan kenakan di kakinya. Orang kaya ada pakai sepatu, orang miskin tanpa sepatu. Mengapa harus pakai sepatu? Karena ayahnya ini ingin mengembalikan reputasi. Status daripada anaknya itu. Anaknya mau menjadi seorang pekerja. Tetapi ayahnya menerima dia dengan sepenuhnya. Ini adalah kasih seorang ayah. Di Alkitab dikatakan bahwa ayahnya ini penuh penuh belas kasihan. Dengan senang hati dia merangkul anaknya itu. Karena anak itu telah mati dan sekarang hidup kembali. Dia tersesat dan sekarang kembali lagi. Di dalam abad 50 di Inggris ada satu tempat yang bernama Brooklyn. Oh, di sana ada satu yang mengerikan, yaitu ada geng yang bernama Mau Mau.
0: Puerto Rican, Nicky Cruz,
1: kepala geng itu bernama Nicky. Sejak kecil Nicky ini tidak mendapatkan kasih daripada orang tuanya. Orang tuanya terus berkecamuk di dalam ilmu sihir. Dari kecil dia diperlakukan dengan tidak baik dan diabaikan. Jadi hatinya penuh dengki, penuh dengan benci dendam. Waktu dia umur 15, orang tuanya mengirim dia ke New York.
0: 17岁的时候，他就变成了这个毛毛族的帮派的头。
1: Waktu dia umur 17, dia menjadi kepala daripada geng
0: Mau Mau
1: ini. Segala kejahatan dia lakukan.
0: Situ喝酒,
1: narkoba, mabuk-mabukan.
0: Nah,打架杀人,
1: berkelahi, membunuh orang.
0: Nah,脾气特别僵.
1: Dia sangat-sangat keras sifatnya.
0: 有一天有一位牧师 叫做David Wilkerson 路过这一道充满黑暗的一个街道.
1: Ada satu hari ada seorang pendeta yang bernama David lewat di jalanan yang penuh kejahatan itu.
0: 他在那边拿了一个圣经 要向那些人传福音.
1: Dia membawa Alkitab ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang itu.
0: 当他面对这个Nicky的时候,
1: ketika dia berhadapan dengan Nicky,
0: 他就告诉Nicky 主耶稣爱你.
1: Dia memberitahu pada Nicky, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ketika Nicky mendengar itu, segera dia menjadi marah. Dia menampar pendeta itu. Meludah pendeta itu. Dan mengancam dia akan jadikan dianya berkeping-keping. Tetapi pendeta David tidak takut. Dia berkata, walaupun jika engkau menjadikan saya berkeping-keping 1000, setiap keping itu akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Jawaban itu telah menghancurkan hati daripada Nicky.
0: Nicky
1: tidak pernah meneteskan air mata. Pada hari itu, pada hari itu perkataan itu terus mengelilingi di dalam pikirannya. Dia mencoba untuk menghilangkan perkataan itu. Beberapa hari kemudian pendeta David mengadakan suatu KKR. Dia ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang yang menentang
0: dia.
1: Hari itu Nicky datang bersama dengan geng mau-maunya. Mereka membawa senjata. Ingin mengacaukan suasana KKR itu. Tetapi suasana kebaktian pada saat itu mengubah segalanya. Ketika pendeta menyampaikan tentang pengampunan dan kasih, Nicky sudah tidak tahan lagi. Tembok dengkinya itu roboh. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Pertama kalinya dia merasakan rasa berdosa itu dan harapan. Tidak pernah mencucurkan air mata. Pada hari itu dia mencucurkan air mata. Dia melepaskan semua senjatanya. Berlutut dan mengaku dosa. Tuhan ampuni saya manusia orang yang berdosa ini. Berikanlah saya hati yang baru. Ketika dia bangun, hati yang penuh dendam ini sudah tidak ada lagi. Dia menjadi ciptaan baru. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan sepenuhnya dia lepas daripada geng mau-mau itu. Dia masuk dalam sekolah teologi. Kemudian Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Banyak pemuda mendengar kesaksian hidupnya dan percaya Tuhan. Pada hari itu Niki pulang. Dia merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Niki bisa kembali ke rumah? Karena kasih Tuhan dari Golgota telah ada di dalam hatinya. Selanjutnya adalah kisah tentang anak yang sulung itu. Melambangkan apa anak sulung ini? Melambangkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak senang hati melihat Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Mengapa? Dari jawaban anak sulung ini kita bisa tahu. Bertahun-tahun saya bekerja untuk Bapak, tetapi tidak pernah Engkau memberikan saya kambing untuk makan bersama dengan teman-teman saya. Jadi dia ada di dalam rumah, tapi hatinya tidak di dalam rumah. Dia tidak dapat menikmati kemanisan ada di dalam rumah bersama ayahnya. Hatinya ada di luar. Hatinya adalah hati seorang pekerja. Jadi dia masih ada dalam sesat. Mengapa orang Farisi dan para ahli Taurat itu tidak mempunyai kasih? Karena mereka melakukan hukum Taurat bukan karena kasih. Mereka hanya melakukan tugas. Jadi di antara kita, kita termasuk yang mana? Apakah kita adalah domba yang hilang yang kembali kepada Tuhan? Atau kita masih tersesat? Mari kita berdoa. Menghadapi kasih Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah kembali? Atau kita masih tersesat di luar? Atau tersesat di dalam rumah? Hari ini jika engkau sudah mendengarkan Injil Tuhan, engkau harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Di atas Golgota, Tuhan Yesus mencucurkan darahnya dan mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati dengan sia-sia. Dia mempunyai kuasa untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Dia juga mempunyai kuasa untuk menarik nyawanya itu kembali. Hari ini, siapakah yang mau pulang ke rumah dan menerima kasih Tuhan? Engkau tahu bahwa engkau adalah orang berdosa. Engkau perlu akan pengampunan Tuhan. Ingatlah, Tuhan akan seperti ayah itu yang berlari untuk memeluk engkau. Dan terus mencium engkau. Siapakah yang mempunyai hati seperti ini mau bertobat? Silakan angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. angkatlah tanganmu dengan tinggi.
0: 你说主啊，现在今天我要回来。
1: Dan katakan, ya Tuhan, saya mau kembali hari ini.
0: 我要领受你的爱。
1: Saya mau menerima kasihmu.
0: 像 Nikki.
1: Seperti Nikki.
0: 接受上帝赐给你的生命。
1: Menerima ya Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan padamu.
0: 还有吗？
1: Masih adakah?
0: 感谢主。
1: Puji Tuhan, puji Tuhan.
0: 我们低头祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: 主啊, 感谢你。
1: Ya Tuhan, kami bersyukur padamu.
0: 主邀请我们来到你的面前。
1: Engkau mengundang kami untuk datang ke hadapanmu.
0: 领受你的爱。
1: Untuk menerima kasihmu.
0: 领受你在家里的温暖。
1: Menikmati kehangatan di dalam rumahmu.
0: 求你接受我们。
1: Mohon Tuhan, terimalah kami.
0: 赦免我们的罪。
1: Ampuni segala dosa kami.
0: 从今以后, 求你赐给我们。 新的生命.
1: Ya Tuhan, tolong Tuhan berikan hidup yang baru.
0: 谢谢你的大恩.
1: Terima kasih untuk kasihmu yang begitu besar.
0: 奉主耶稣的圣名.
1: Dalam nama Tuhan Yesus berdoa.
0: Amen.
1: Amin.
2: 感谢上帝今天赐给我们美好的话语.
1: Bersyukur pada Tuhan telah memberikan firman yang baik.
2: 下面我们要举行奉献.
1: Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan.
2: 我们一同唱圣颂243首.
1: Mari kita naikkan pujian SPK 243.

0: berkata tidak bisa adalah alasan terburuk dan musuh utama dari kesuksesan.
1: 不会，这个糟糕的借口会成为成功的绊脚石。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

If you have faith to believe, he will see his glory revealed.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ini doaku, Tuhan.

jama hatiku. Jama hatiku Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Karena aku tahu dekatmu.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.